0: Ya sebenarnya minder dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apalah. Malah sekarang udah besar menjadi teman. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan kaki pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini katanya, kamu gak akan mampu kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya tolonglah pak katanya, coba dulu katanya tuh, siapa tahu asih mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.
3: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
4: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
1: Eh, Dias, beli apa?
0: Nih, beli roti.
1: Coba-coba lihat.
0: Eh?
1: Ih, jangan pilih yang ini.
0: Ya,
1: pilih
0: terus?
1: Yang warna merah aja klipnya.
0: Hah? Ya emang kenapa?
1: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini di Spada Tempro 2 dan kita masih di lagu pilihan kamu juga, ya kan? Dan tadi Fauzan sebenarnya udah spill nih Tempro 2 dan kayaknya Fauzan akan spill lagi, siapa tau ada yang belum dengar atau ada yang belum tahu 4 lagu pilihan kamu yang Fauzan udah pilihin nih. Nah, kalau gitu mungkin Fauzan putarin lagi nih dulu lagu pertama, ya kan, baru nanti kalian bisa memilih. Ya. Lagu pertama dulu dari Zala Rosen yang berjudul Ruin My Life.

Yes, dan itu lagu dari Zara, Zara, Zara. Bukan merek baju ya. Zara Ransen. Zara Ransen. Larsen atau Larsen ya, teman-teman. Yes, lagu kedua kita lagu dari Nekilia yang berjudul My Mind Gue.

lagi. Dan ya, semperdua itu lagu-lagu band kita untuk hari ini. Kalian bisa voting di WhatsApp kita di 08114101968, dan juga bisa lewat Instagram kita di RRI_Pro2Makassar. Dan juga jangan lupa ada aplikasi keren kita yang namanya RRI Digital, kamu bisa download di App Store dan juga di Play Store, teman Pro2.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: FM。
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Cilokak merupakan musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berawal dari permainan gambus yang dimainkan untuk mengisi waktu senggang sekaligus menjadi pelepas lelah. Hingga kini, cilokak tetap menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat Sasak. Lagu Balek Bembek disajikan dalam bentuk pantun remaja yang menggambarkan perasaan jatuh cinta atau yang sering disebut cinta monyet. Melalui pantun-pantun berbahasa Sasak, seorang wanita meluapkan isi hatinya dengan cara yang sederhana, jujur, dan penuh makna.

Yes, masih bareng Fauzan untuk hari ini tempat dua di Spada ya kan, dan kita masih dilakukan kamu juga. Dan udah ada juga beberapa nih pendengar kita yang dimana katanya memilih banget ya, memilih lagunya, lagunya apa ya yang dipilih ini tadi ini, sabar tempat ya, kita lihat dulu. Dan udah ada dari pendengar kita yang katanya memilih lagu dari Nikilia, nih Nikilia atau Nikilia, Nikilia yang berjudul MMG atau Memen Gue ini. So mungkin langsung aja lah ya, Fauzan putar untuk kalian semuanya lagu dari Nikilia yang berjudul My Mind Gue.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang, di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarahnya.

0: Questo spiegan sort.
1: Pernah dengar istilah black box? Saat mendengar kata black box, banyak orang membayangkan sebuah kotak hitam misterius. Padahal faktanya, black box justru berwarna orange terang. Warna orange bukan sekedar desain. Tujuannya satu, mudah terlihat dan ditemukan. Baik di tengah puing-puing kecelakaan, di hutan lebat, maupun di dasar laut yang gelap. Black box adalah alat perekam paling penting dalam dunia penerbangan. Di dalamnya terdapat dua komponen utama. Cockpit Voice Recorder, yang merekam percakapan pilot di kokpit, dan Flight Data Recorder, yang menyimpan ratusan data penerbangan, mulai dari kecepatan, ketinggian, arah pesawat, hingga kondisi mesin. Meski ukurannya relatif kecil, black box dirancang sangat tangguh. Ia mampu bertahan dari benturan keras, suhu ekstrim, hingga ribuan derajat, serta tekanan air laut dalam selama berhari-hari. Saat terjadi kecelakaan, black box yang menjadi saksi bisu dari data dan suara yang direkam. Tim investigasi bisa menyusun kembali detik demi detik kejadian, mencari penyebab, dan yang terpenting, mencegah kecelakaan serupa di masa depan. Jadi ingat, black box bukan hanya kotak penyimpanan data. Ia adalah penjaga keselamatan penerbangan, dan warna orange-nya adalah harapan untuk ditemukan.

Yes, yes, yes. Dan masih bareng Fauzan untuk hari ini di Sepada Tahun Produa. Dan kita udah selesai di lagu pengen kamu ya kan, di jam 9 ya sekarang. Dan seperti biasa kalau jam 9 itu kita masuk ke bisik bincang asik. Sebentar Fauzan akan kasih topik di jam 9 ya kan, di bincang asik Tahun Produa. Jadi kalian

0: Ini barang yang lagi viral ya? Katanya bisa bikin relax. Ah, coba cek review dulu deh.
1: Bintang 1, bikin nagih, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
2: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
0: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
3: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, risikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.

0: Bim, aku mau minta maaf ya soal kemarin karena terlalu maksain kamu buat nerima pendapat aku.
1: Eh iya, gak apa-apa Dit. Namanya juga lagi diskusi. Aku juga minta maaf ya karena gak menghargai pendapat kamu kemarin.
0: Iya Bim, sekali lagi maaf ya.
1: Iya, aman bro.
0: Jadi mau makan siang di mana nih?
1: Yeah, makan mulu dipikir. Kerjain dulu tuh deadline, udah numpuk.
2: Nah, itu salah satu contoh sederhana dari Bhinneka Tunggal Ika. Dua orang yang berbeda pendapat bisa saja saling tidak setuju. Tapi ketika ada rasa saling menghargai, semuanya bisa jadi damai. Karena memang kita hidup di negeri yang penuh warna, ada banyak perbedaan. Tetapi kita diajarkan untuk tidak membeda-bedakan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berasal dari bahasa Jawa kuno yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan ini menggambarkan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa di Indonesia yang tetap bersatu dalam satu bangsa. Asal-usul semboyan ini berasal dari karya sastra Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular pada abad ke-14 di masa Kerajaan Majapahit. Semboyan ini kemudian diangkat sebagai moto resmi negara Indonesia dan tercantum di lambang negara Garuda Pancasila. Pada masa kemerdekaan, Bhinneka Tunggal Ika dipilih karena mencerminkan semangat persatuan bangsa Indonesia yang majemuk. Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma slogan di Garuda Pancasila, itu adalah semangat kita untuk tetap bersatu dalam perbedaan. Jadi, yuk jaga rasa saling menghargai mulai dari hal kecil, dari perbedaan pendapat sampai perbedaan pilihan hidup. Karena Indonesia kuat bukan karena sama, tapi karena mampu bersatu dalam perbedaan.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Yes, yes, yes, Semron Pro 2. Dan sekarang ya kan jam 9.58. Waktunya Fauzan pamit untuk hari ini di Spada. Terima kasih banyak udah dengerin Fauzan dari jam 6 sampai jam... ya hampir jam 10 lah ya, karena jam 9.58, 2 menit lagi lah jam 10. Thank you so much untuk dengerin Pausan, Pausan misalnya bilang itu kan. Dan yes, terima kasih banyak juga yang udah voting lagu band kamu tadi di jam 8 sampai jam 9. Banyak banget tadi Pausan tidak sempat baca, ada beberapa juga masuk di Instagram ya kan, ada di WhatsApp Pro juga, dan ternyata ada juga tadi di RR Digital 1-2 orang sekitaran gitu lah di pas di RR Digital. Dan yes, thank you lah untuk semua itu teman-teman produk. Kalau gitu mungkin waktunya Fauzan untuk pamit. Thank you sekali lagi, thank you, happy weekend juga untuk kalian semuanya. Jangan sakit-sakit, selalu sehat apapun yang terjadi, mau itu kalian tidak punya uang ataupun juga kalian lagi enggak ngapa-ngapain, tetap semangat aja lah teman-teman ya. Begitu Fauzan pamit, see you, bye-bye untuk kalian semuanya, dan yes, happy weekend, bye bye teman pro 2. Semangat selalu ya, selalu semangat lah ya intinya. Bye bye.

lupa untuk dengarkan English Hour di jam 10 sampai dengan jam 11 setiap hari Sabtu hanya di 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu merasa kalau seseorang suka sama kamu, memperhatikan kamu, tapi gak ada pergerakannya? Jangan-jangan kamu mengalami erotomania. Erotomania adalah kondisi psikologis saat merasa orang lain jatuh cinta pada dirinya. Gangguan ini dapat menimbulkan beberapa gejala. Salah satunya, memiliki obsesi berlebih pada seseorang yang mereka sukai. Erotomania merupakan gangguan psikologis dengan gejala fisik yang mirip dengan bipolar, skizofrenia, dan juga gangguan schizoaffective. Gangguan psikologis yang satu ini dapat menyebabkan seseorang berperilaku kompulsif dan juga agresif. Sebab, dalam beberapa kasus, penderita dapat berurusan dengan aparat hukum karena menguntit, melakukan pelecehan seksual, dan juga tindakan kekerasan.
1: Stay tuned, only on 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

0: Kita. Seketika tubuh Nadim terasa kaku dan ia pun terdiam. Dia mendengarkan suara anak kecil yang sedang tertawa berada tepat di sebelahnya.
1: Tadi akhirnya terdiam dan berpikir cara untuk menyikapi perasaan Gilang ini harus seperti apa.
2: Sampai pada akhirnya tibalah saat yang ditunggu-tunggu. Hari apa? Hari di mana Malik menyatakan perasaannya terhadap gadis. Hari pernyataan cinta.
1: Yah, namanya juga umpan. Ada pahit, ada manisnya gitu. Biar kamu gak ngerasa sendiri, cerita deh ke Pro2. Siapa tahu cerita kamu yang akan kita pilih untuk dihadirkan di Aku Mau Cerita. Caranya gampang banget. Kirimin cerita kamu di sini di akumaucerita2@gmail.com. Jangan lupa dengerin setiap Kamis jam 8 malam.
3: Kak, aku mau cerita.

Ada Ava Atalia teman Pro2 masih dan masih bareng sama Naura juga di 96,8 Pro2 RRI Makassar. Teman terbaik kamu di Pro2 Hitlist, kamu bebas request lagu apa aja Indonesia atau mancanegara. Happy weekend by the way buat kamu yang hari ini dapat jatah weekend atau payday. Ada yang gajiannya ditunda dulu karena ini hari libur 25 Juli 2026 dan aku masih nungguin juga requestan dari teman Pro2 yang mau ikutan gabung boleh Indonesia atau mancanegara. Di Instagram ada Risma Alfianti minta lagunya Mawar De Jong yang judulnya Ruang Rindu. Lagunya buat pasangan aku aja, kakak yang lagi jauh di sana. Oke, kita masukin di playlist. Terus satu lagi deh, kita puterin requestan dari Aras Munandar. Rehan Nur dulu kakak penyiar yang judulnya Mau Tak Mau. Lagunya buat teman Pro2 aja. Oke, thank you. Kita masih tungguin yang lain ya. Nanti kita sama-sama dengerin lagunya Rehan Nur yang Mau Tak Mau. Tapi kita dengerin dulu ini dia Mawar De Jong yang Ruang Rindu.

0: Ya sebenarnya minder kalau dulu itu kecil, banyak yang ngejek gitu. Jalannya pakai tongkat, terus ada yang niru-niruin gitu. Ya apa lah. Malah sekarang kalau udah besar menjadi temen. Terus nyoba melamar di sana kemarin itu sulit mas saya itu mencari pekerjaan. Awal mula itu saya itu diajak kursus untuk desain grafis sama sablon waktu itu.
1: Pas di tes fisik tuh kan diliatin ya, dilinting tangan, kaki, pas kata itu ya, duh kamu ini gak akan bisa masuk sini, katanya, kamu gak akan mampu, kata si yang tesnya tuh itu langsung gitu kan. Terus katanya, tolonglah pak, katanya, coba dulu, katanya tuh, siapa tahu ASI mampu, coba dulu kan.
2: Difabel, mereka berhak mendapatkan kesempatan yang sama.

Warga Makassar, kalau kamu pengen hiburan yang beneran agak lain dan pas banget nih, karena kelompok komedi favorit kamu agak lain, formasi lengkap ada Benedion, Boris Bokir, Indra Jegel, dan juga Oki Rengga yang bakal mengguncang Makassar di event Cacarita Live Comedy Show bertempat di Balai Manunggal. Catat tanggalnya 22 Agustus 2026. Dan acara ini juga bakal dimeriahin sama Stand Up Indo, karaoke seru bareng Parecu, dan penampilan dari Kuping Gajah. Nah, ingat, untuk tiketnya, tiket presale 2 masih dibuka tapi kuotanya terbatas dan nanti bakal ditutup di Agustus ini. Jadi buruan langsung serbu selagi masih open. Kamu langsung klik link di bio Instagram @cacarita.liveshow untuk pembelian tiket. Nah, biar makin hemat, kamu bisa pakai aplikasi Yup pas bayar karena ada potongan ekstra Rp80.000. Jadi buruan beli sebelum kehabisan.

coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasih. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik.
1: Aku.
0: Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, anda benar.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 yang hari ini lagi on the way ke tempat-tempat healing kamu. Stay safe, hati-hati di jalan sambil dengerin playlist lagu Pro 2 Makassar. Sama kayak Hatsir yang hari ini katanya lagi on the way ke Maros sambil dengerin Pro 2 Makassar. Boleh dong diputerin kakak lagunya Justin Bieber yang judulnya Of My Face, karena kita lagi dengerin Pro 2 on the way Maros. Oke Hatsir, kita masukin di playlist supaya kamu enjoy sama perjalanan kamu. Dan ada juga di WhatsApp teman Pro 2 yang udah katanya pengen banget diputerin lagu ini sambil nemenin dia jalan-jalan juga. Titip salam juga katanya. Nah ini dia, ada dari Ica katanya, kakak putarkan dulu lagunya Taylor Swift yang judulnya Opalite. Salam juga untuk teman

Temanku ada Sisi, ada Fadel, ada Afia, terus juga ada Yuli dan ada Ena, Nabils juga. Kita lagi kumpul-kumpul ini kakak sambil dengerin Pro 2 Makassar di jalan. Oke, kita masukin juga di playlist buat kamu. Dan yang hari ini punya planning atau yang bahkan tidak punya planning, tenang aja, mau ada kerjaan kek, mau gak ada kerjaan kek, kita bakal selalu ada buat puterin lagu-lagu favorit teman Pro 2.

0: Ada-ada aja. Masa surat izin mengemudi bentuknya kartu, sedangkan kartu keluarga malah bentukannya surat. Gak nyambung ini.
1: Hei, jangan salah dong. Ada sejarahnya loh itu. Kartu keluarga atau KK yang bentukannya surat dan surat izin mengemudi atau SIM yang bentukannya kartu tidak terlepas dari sejarah peninggalan administrasi zaman penjajahan Hindia Belanda. Bentuk SIM waktu pertama kali diterbitkan lebih mirip dengan ijazah saat ini, dan SIM pada tahun 1900 lebih mirip surat daripada kartu. Sementara kartu keluarga dulu memang dicetaknya seperti kartu, di mana isinya itu susunan keluarga. Nah, dengan terjadinya perkembangan zaman, hingga akhirnya semakin kesini, SIM dan KK itu diubah bentuknya oleh instansi pembuatnya agar memudahkan masyarakat dalam menggunakan kartu dan surat tersebut. Hingga akhirnya, ukuran KK diperbesar sedangkan ukuran SIM diperkecil.
0: Oh, jadi gitu ya? Tapi cinta kamu ke aku jangan diperkecil ya.

0: tapi lagi bokek.
1: Eh, kan bisa bayar bulan depan.
0: Eh, iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji gak cukup. Pengen HP lagi viral itu.
1: Eh, kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.
0: Aduh, kok cicilanku banyak banget sih? Ini sih gaji habis buat bayar cicilan nih.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stephanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

Gini 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Ada Zara Leola, teman Pro 2, anak sekolah, cocok banget untuk segmen kita di jam 1 siang ini. Pro 2 goes to school. Yang mana kan kita udah tahu nih adik-adik, teman-teman udah pada masuk di tahun ajaran baru. Ada yang naik kelas, ada yang masuk di sekolah baru, SMP atau juga SMA. Ada yang baru masuk TK juga sambil dengerin Pro 2. Anak TK sekarang udah dengerin radio loh, jangan salah. Kemarin Pro 2 Makassar dapat kunjungan dari adik-adik TK, terus juga yang masuk SD, selamat. Kayaknya suasana MPLS-nya masih rame, masih banyak video yang harus diedit, keseruan-keseruan masuk di tahun ajaran baru pastinya. Aduh, yang menjadi tugas untuk teman-teman Pro 2, apalagi yang mungkin agak lumayan introvert, adalah beradaptasi sama lingkungan dan juga teman-teman baru. Jadi aku pengen kasih tips gimana caranya buat teman Pro 2 betah di sekolah. Jadi jangan cabut, jangan bolos gara-gara gak nyaman, Kak. Sama kayak hubungan, jangan karena bosan, karena gak nyaman, capek, akhirnya cabut. Makanya harus dikenali dulu lingkungannya seperti apa. Jadi supaya kamu bisa tahu bagaimana sekolah kamu yang baru. Mungkin yang baru, yang naik ke kelas 2 atau ke kelas 3, kayaknya adaptasinya ke teman-teman baru juga, karena kadang diacak lagi teman kelas tak. Tapi untuk yang masuk di sekolah baru ini kayaknya PR banget, karena ketemu lagi sama teman-teman baru, guru-gurunya juga baru, semuanya serba baru. Nanti kita kasih tips gimana caranya supaya kamu nyaman di sekolah baru kamu, dan meskipun mau kamu introvert ke, mau kamu ekstrovert atau dua-duanya, kamu bisa tetap bertahan di sekolah kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik kamu.

0: Aduh, aus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan

0: penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
0: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
2: Teman terbaik kamu.

0: kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
1: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Agustus School di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Bisa kamu dengerin via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Dan pastinya masih gimana sih tips supaya teman Pro 2 yang baru masuk sekolah baru bisa betah dan merasa nyaman di situasi dan juga lingkungan baru teman Pro 2. Yang paling penting adalah kamu gak usah ragu untuk menyapa duluan. Kadang ada memang tipenya orang kayak disapa Pak, dia piduluan yang sapa Pak. Jadi tidak harus Ji, harus langsung kenalan siapa nama ta, di mana rumah ta, dari sekolah mana Ki sebelumnya. Kamu bisa senyum dan sapa aja dulu teman yang ada di sebelah kamu yang paling dekat aja dulu. Ternyata siapa tahu nanti dari sapaan senyum kamu itu bisa menjadi sahabat sampai lulus. Jadi teman bangku sekolahmu, teman bangku kelasmu mau dulu teman Pro 2. Jadi kalau bagaimana nih kalau baku diam-diam, nah salah satu di antara kalian harus berani untuk menyapa dulu gitu. Nah yang lainnya adalah kenali dulu nih lingkungan sekolah kamu. Kamu bisa cek dulu, cari tahu dulu letak perpustakaan, UKS, kantin, ruang guru, terus juga lapangan dan toilet itu juga paling penting. Kamu harus cari tahu letaknya, bukan cuma cari jalur-jalur bolosnya ini di mana. Jangan ya teman Pro 2 baru masuk sudah cari tahu ini kira-kira kalau lewat belakang lewat mana ini supaya enggak ketahuan, bukan gitu. Jadi supaya enak untuk kemana-mana, karena jangan sampai teman Pro 2 tersesat di sekolahnya sendiri. Sebesar apa mi sekolahnya teman Pro 2, kayak mi Hogwarts kapang. Dan yang ketiga teman Pro 2, jangan pernah takut untuk bertanya. Mungkin kalau awal-awal itu kita masih segan sama guru baru, masih diraba-raba ini gurunya friendly atau justru termasuk guru yang killer. Nah itu jangan pernah takut untuk mencoba, karena justru kesan pertama itu bisa bikin kamu jadi diingat sama guru, bahkan teman-teman kamu. Jadi pastiin kamu kasih kesan yang baik di hari pertama kamu sekolah, hari kedua ke hari ketiga lah, pertama kali ketemu sama guru gitu. Terus juga pastiin, ini untuk adik-adikku tercinta yang baru masuk sekolah, pastiin untuk ikut kegiatan-kegiatan sekolah, baik itu ekstrakurikuler ataupun juga organisasi lain, yang ini bisa menjadi tempat kamu untuk mengembangkan bakat sekaligus juga menambah teman baru, relasi baru. Jadi justru di SMP itu kamu coba deh ikut ekstrakurikulernya apapun yang memang sesuai dengan passionnya teman Pro 2, atau kalau kamu masih meraba-raba juga kira-kira apa passionku, apa yang saya suka, saya tidak tahu, kau bisa coba saja daftar 2 atau 3, yang penting kamu bisa menyesuaikan jadwalnya. Dan satu lagi, izin dari orang tua. Dan yang terakhir teman Pro 2, nanti kita spill lagi dan nanti juga bakal aku kasih sedikit tips gimana caranya supaya kamu bisa selalu semangat dan tetap enjoy sama sekolah kamu, karena 3 tahun nanti kamu ada di situ untuk yang SMP ataupun juga SMA. Jadi memang harus punya sesuatu yang kamu suka di sekolah baru kamu.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Jam 2 siang teman Pro 2, saatnya kita masuk di Pro 2 Kampus. Nah, hari ini aku pengen kasih tahu ke kamu beberapa jurusan-jurusan unik yang ada di kampus Indonesia. Yang mungkin kalau kita cari kampus yang unik itu biasanya tempatnya, bangunannya, bentuk kampusnya itu banyak banget yang unik-unik. Nah, kali ini kita ngebahas tentang jurusannya dulu. Jurusan yang paling umum pendidikan, terus juga jurusan apalagi bahasa, jurusan komunikasi, kedokteran, itu kayaknya udah sering banget kita dengar dan bahkan jadi masuk di top 3 yang paling kita cari gitu, yang jadi impian anak-anak calon mahasiswa. Tapi mungkin ada beberapa jurusan yang kamu sendiri gak nyangka kalau ternyata ada, ternyata jurusan itu di Indonesia. Siapa tahu aja kamu yang lagi prepare untuk memilih kampus, kamu bisa masukin pilihan jurusan ini gitu. Nanti kita bakal bahas, jadi jangan kemana-mana. Dan by the way, aku pengen ingetin lagi nih, kalau kamu bisa dengerin kita via streaming lewat aplikasi RRI Digital. Kamu tinggal download aja aplikasinya di App Store atau di Play Store HP kamu. We don't

0: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI untuk mendorong karya lokal, menghidupkan destinasi super prioritas lewat musik dan produk kreatif unggulan. Hilarius Daru Indrajaya atau Darboy Gang menghadirkan konsep spesial dalam versi terbaru lagunya Wong Sepele yang pertama kali dirilis pada 2019. Dalam single dan video musik yang diproduksi Mabes Balker, Darboy mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi, sebagai kolaborator. Produksi terbaru ini mendapatkan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang mendorong karya ini tidak hanya sebagai ekspresi seni, tetapi juga untuk monetisasi digital, membuka peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli enggak ya? Beli enggak? Beli enggak?

0: Ih, aku yakin aku pasti ditinggalin. Kamu juga, udah pasti nih.
1: Ayolah, optimis dikit dong.
0: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
1: Aku disendok. Yeay, dadah!
0: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
1: Oke, nasi. Siap, aku bisikin ke dia nanti. Biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 Pro 2 RRI Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Sabrina Carpenter hari ini nemenin kamu. Bukan siarannya, tapi yang nyanyi. Ini lagunya Sabrina Carpenter. Eh, kita masih di Pro 2 Kampus dan masih ngebahas tentang jurusan yang unik yang ada di kampus-kampus di Indonesia. Salah satunya ini ada di Universitas Pekalongan, ada teknologi batik. Nah, yang suka sama batik-batik, teman Pro 2 kamu kayaknya cocok sama jurusan ini karena memang fokus untuk mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan batik, mulai dari sejarah, filosofi, bahkan tentang teknik pembuatan yang menjadi fokus utama dari jurusan ini. Dan selain berkaitan erat dengan kebudayaan Indonesia, fokus utama di pembelajaran terkait batik ini menjadikan keberadaan jurusan ini terbilang jarang ditemui. Dan saya juga baru Kak dengar. Dan untuk saat ini selain di Universitas Pekalongan, kampus yang memiliki jurusan yang berkaitan juga dengan batik adalah Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Itu, jadi buat kamu yang memang suka ngebatik, kamu bisa pilih jurusan ini. Kalau yang suka batuk-batuk gimana? Bukan, beda lagi. Nah, selain itu ada astronomi di Institut Teknologi Bandung. Ini adalah cabang dari ilmu fisika dan fokus terhadap alam semesta yang tidak serta-merta menjadikan jurusan astronomi banyak dijumpai. Kalau jurusan kampus Indonesia ini cuma berada di satu kampus di ITB, dan di studinya ini astronomi menggunakan ilmu fisika sampai matematika sebagai dasar yang perlu dikuasai. Jadi kamu mungkin nanti bakal banyak menghabiskan waktu menganalisis data kalau kamu berminat untuk masuk di jurusan ini. Jadi kayaknya kalau di bayangannya teman Pro 2 itu akan selalu ada di alam terbuka memperhatikan bulan dan bintang, kayaknya salah deh. Kayaknya nanti kamu bakal lebih fokus ke analisis datanya di dalam labnya, bukan di alamnya. Jadi mungkin kalau kamu ngerasa cocok sama jurusan ini, kamu bisa coba di jurusan astronomi. Dan ini cuma ada di ITB ya teman Pro 2, di Institut Teknologi Bandung. Nah, ada juga teman Pro 2 di Universitas Gadjah Mada, salah satu jurusan yang mungkin agak lumayan bikin kaget kalau didengar. Itu adalah teknik nuklir yang juga masuk ke dalam jurusan yang masih terbilang jarang banget dijumpai dalam lingkup universitas di Indonesia. Nah, jurusan ini mempelajari terkait prinsip fisika nuklir dan juga interaksi yang terjadi dan berkaitan dengan radiasi juga. Dan untuk jenjang S1-nya, kamu bisa menemukan jurusan ini di Universitas Gadjah Mada. Nah, kalau program D3-nya kamu bisa coba di Sekolah Tinggi Teknologi Nuklir Batan. Kalau kamu mencari program doktoral untuk bidang nuklir, kamu bisa mencoba program studi doktor rekayasa nuklir yang ada di ITB. Itu dia. Dan masih ada lagi teman Pro 2, nanti kita akan bahas kira-kira jurusan apa yang menurut teman Pro 2 paling unik yang kamu tahu, atau mungkin kakak kira-kira ada enggak sih jurusan ini, karena kayaknya tertarik kak. Coba kasih tahu kita di 0811 410 968, atau boleh juga lewat Instagram di @rri_pro2makassar. Aplikasi RRI Digital juga boleh buat kamu yang dengerin kita via streaming.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: Indonesia hari ini barengan sama Angie. Gimana kabarnya teman Pradua? Mudah-mudahan semuanya baik-baik, Ji. Semuanya happy-happy untuk hari ini. Dan seperti biasa di weekend kali ini kita update lagi 20 lagu terbaik di minggu ini versi Bintang Pro Indonesia Pradua Makassar pastinya ya. Jadi seperti biasa lagunya ada 20, nanti kita update dari 20 ke peringkat pertama alias jawara untuk minggu ini di Bintang Pro Indonesia ya. Dan pastinya mudah-mudahan sih bakalan banyak lagu favoritnya kamu ya. Tapi pasti ada lagu baru, ada yang naik tapi walaupun pelan tapi pasti gitu ya. Tapi juga ada yang harus rela turun nih teman Pradua ya. Jadi gak usah yang pakai lama-lama, langsung aja kita hitung mundur dari posisi paling bawah alias pendatang baru untuk minggu ini. Ada Adrian Halif dengan 2001 kali, langsung debut di chart minggu ini ya. Dan lagu ini kalau kamu dengerin kayaknya memang cukup bikin nostalgia ya, sama liriknya gitu tentang masa muda dan juga perjalanan hidup. Jadi kalau misalnya kayak ada yang suka dengan lagu yang vibesnya itu buat night drive, nah ini wajib masuk playlist. Thank you buat kamu yang udah sering request lagu ini. Langsung aja ini dia di peringkat 20 alias pendatang baru.
1: Peringkat 20.

Oke, satu lagi nih pendatang baru minggu ini teman Pro 2 yang kayaknya lagi sering kamu dengerin kayaknya akhir-akhir ini. Baru rilis sih sebenarnya, tapi langsung masuk di chart kita karena tidak mungkin tidak masuk ya. Requestnya ini aja ada Teh Hijau dari Tulus. Jadi kayak seperti ciri khas Tulus biasanya teman Pro 2 lagunya tuh kayak metafora sederhana tapi yes relate banget ya. Sampai ada penyiar Pro 2 itu benar-benar memberikan virus Teh Hijau ini ke semua begitu kayak kedengar kidulin ya saking dia sukanya laguan saking relate-nya katanya ya. Jadi lagunya ya tidak heran kalau bakalan cepat masuk chart-nya kita. Langsung aja deh ini dia teman Prodo di posisi 19 alias pendatang barunya kita ada Tulus dengan Teh Hijau.

0: Kita lanjut lagi di posisi 18 ya. Ada Irgi Taf dengan Mungkin di depan Buram. Minggu lalu masih di posisi 19 ya. Walaupun naik satu pelan, tapi konsisten ya. Minggu ini juga Irgi Taf berhasil naik satu tingkat nih. Relate juga sih buat yang lagi overthinking soal hidup ya. Tapi mudah-mudahan sih enggak sebegitu buram Ji. Pasti ada di jalannya, ada cahaya yang nantinya kita bakalan lihat. Ya, istilahnya kayak pelangi setelah hujan lah ya. Mudah-mudahan, amin, kita doa bareng-bareng. Anyway, langsung aja deh kita ke posisi 18 dulu. Ada Irgi Taf, Mungkin di depan Buram.
1: Peringkat 18.

0: kalau menjelang sore kayak begini tuh memang enaknya ngeteh sambil dengerin lagu favoritnya kita ada di peringkat atas ya teman Pro 2. Tapi sebelum itu kita ke posisi 17 dulu nih, ada sesi potret dari NL featuring Ari Lesmana. Dan ini lagu yang masih jadi favorit banyak orang juga sih menurutku. Lagi sering dinyanyikan, lagi sering diputar ya. Walaupun saya sebenarnya agak gedek sama remixnya, karena please ini lagu sedih bapak ibu sekalian ya, teman-teman cinggu-cinggu. Tapi ada aja remixnya ya. Tapi gak apa-apa aja lah, mungkin ada juga yang suka kayak gitu ya. Sedih tapi tetap hype gitu. Langsung aja kita dengerin, ini dia ada sesi potret Enau Ari Lesmana di posisi 17.
1: Peringkat 17.

0: Kita lanjut di posisi ke-16, Teman Pro 2. Ini turunnya jauh banget, padahal lagunya nih kemarin sempat mendominasi juga ya. Ada It Gitaf Sedia Aku Sebelum Hujan. Cukup turun ya minggu ini Teman Pro 2. Tapi pokoknya jangan lupa deh buat kamu fansnya It Gitaf, kalau lagunya gak mau keluar dari chart kita, sering-sering request ya di Pro 2 Hitlist.
1: Ringkat-ringkat 16

0: Kita lanjut lagi, ada di posisi 15 Bersenadia. Mana suaranya? Ada Rabun jauh loh di posisi 15. Ini juga naik satu peringkat, naik tipis dari minggu lalu ya. Tapi tenang, karena Bernadia kayaknya emang lagi konsisten menghadirkan tuh lagu-lagu galau yang liriknya memang sering viral di media sosial gitu ya. Ini personal banget sih menurutku ya. Jadi langsung aja deh teman-teman, kita dengerin di posisi 15.
1: Peringkat 15. 15. 15. 15. 15. 15.

0: Kita lanjut lagi di posisi ke-14 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Jadi kalau rindu itu tidak terbalaskan, ya mau midi apa, jangan dipaksa gitu. Jadi coba jangan merindukan orang yang sudah tidak ingin dirindukan, gitu aja kayaknya ya. Jadi ya tidak semua rasa rindu harus diperjuangkan gitu. Kadang melepaskan juga bentuk dari mencintai. Wih, dalamnya, dalamnya, dalamnya. Langsung aja kita dengerin. Ini dia di posisi 14.
1: Peringkat 14. 14. 14. 14. 14.

0: Naik satu peringkat nih teman Pro 2 dari minggu lalu di posisi 14. Ada Keisha Lebronka berhasil naik satu peringkat dan ini lagunya yang judulnya Pelarian. Coba dengar dulu deh, yang belum dengerin lagunya Keisha Lebronka yang Pelarian ini harus dengar, karena apalagi yang kayak anak-anak 2000-an pasti bakalan kayak ih, sumpah vibesnya kayak lagi di GGS. Kayak langsung kick throwback ke masa-masa dulu gitu loh lagunya. Tapi enak banget sumpil. Lagunya enak. Saya ini lagu favorit, salah satu lagu favoritku dari lagu-lagunya Keisha Lebronka yang udah-udah gitu ya. Selain yang galau itu ya, saya juga suka banget sih yang Pelarian ini. Tapi langsung aja deh teman Pro 2 ya, kita dengerin lagu yang lagi menceritakan tentang seseorang yang dijadikan pelarian bukan pilihan utama. Aduh, red flag banget ya Besti. Ini dia, ada Keisha Lebronka Pelarian di posisi 13.
1: Peringkat 13.

Kita lanjut lagi. Setelah tadi ada di posisi 13 pelariannya Kezia Lefronka, kita ke 12. Ini ditemani sama Nadif Basalama yang barengan sama Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Kota ini tak sama tanpamu. Tapi sayang banget ini juga cukup terjun nih teman Prodo dari posisinya sebelum minggu ini ya. Kemarin tuh masih ada di top 10-nya kita, masih ada di posisi 8 dan hari ini udah harus turun di posisi 12.

0: Kayaknya memang udah berasa ya, top 10, nanti top 5. Wah, tiba-tiba langsung ada di jawaranya bintang pro Indonesia gitu ya. Setelah tadi ada top 10-nya kita, pembuka dengan New Pusat Dunia Sempurnanya Aku, kita lanjut lagi di posisi 9, ada Malu-Malu dari Dia dan juga Indah Kus.
1: Peringkat 9.

0: posisi 8 nih teman Pro 2 ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Ini juga lagunya kayaknya masih sering warawiri ya di berbagai playlist, dan juga memang banyak yang suka karena memang liriknya gitu yang kayak penuh dengan harapan tentang masa depan gitu yang lebih baik. Memang itu kayaknya masa depan itu salah satu hal yang paling dikhawatirkan saat ini, apalagi Gen Z yang atau anak-anak muda yang lagi ada di pertengahan perjalanan gitu ya, kayak umur 25 ke atas tuh kayak aduh gimana main sih ke depannya, kasihan gitu. Pasti akan ada pemikiran yang seperti itu. Tapi intinya adalah tetap tenang, jangan panik, dan tetap berdoa lah, dan tetap menjalani, tetap usaha gitu ya. Langsung aja ya teman Prodo, di posisi 8 ada Nuka, Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Peringkat 8. 8. 8. Peringkat 8. 8. 8.

0: Lanjut lagi teman Pro 2 di posisi ketujuh. Ini juga turun 3 peringkat dari minggu lalu. Ada Bermimpi dari Mahalini yang dimana kemarin masih ada di posisi keempat ya teman Pro 2. Langsung aja kita dengerin, ini dia Bermimpi dari Mahalini di posisi ketujuh.
1: Peringkat 7.

0: bagian yang turun nih teman pro 2 ya, masih ada lagu dari Topati Fabio Asher juga turun 3 peringkat dari minggu lalu. Ya walaupun memang harus turun secepat itu, tapi jangan sampai dia keluar dari top 10 deh teman pro 2. Jadi jangan lupa untuk request lagunya ya. Langsung aja kita dengerin ini kolaborasi gitar khas Topati dan juga vokal emotional Fabio Ashernya, bakalan bikin kamu bakalan sering dengerin lagu ini.
1: Peringkat 6. 6. 6. Peringkat 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6. 6.

0: mencintaimu, tapi mungkin bukan dengan cara yang sama seperti dulu.
1: Aku juga.
2: Di posisi kelima ada top 5-nya kita. Walaupun ini masih di top 5, tapi juga udah turun 3 peringkat teman, masih sama kayak sebelumnya. Ada Yovie Widianto dengan Run juga dengan Cukup Sudah. Lagunya ini jadi salah satu lagu kurasa kolaborasi yang cukup dinanti juga ya, karena mempertemukan komposer legendaris Yovie Widianto dengan warna musik khasnya Run gitu yang modern. Langsung aja kita dengerin, ini dia di posisi kelima. 5

Lanjut di posisi keempat. Aduh, ini ternyata kemarin jawaranya kita loh teman Pradua. Delioder dengan teganya kau ya. Aduh sayang banget tapi gak apa-apa. Jadi buat fansnya Liodra, sering-sering request lagi biar nanti siapa tahu dia naik lagi nih ke puncak ya teman Pradua ya. Langsung aja kita dengerin, ini dia ada teganya kau dari Liodra di posisi keempat.

0: Lanjut lagi masih di Bintang Pro Indonesia, teman Pro 2. Kita ke posisi ketiga ditemenin sama Raim Laude dengan Bersenja Gurau. Wow, Raim Laude tuh salah satu musisi yang epic juga sih menurutku, teman Pro 2. Smart gitu ya, dalam bikin lagu tuh best banget sih. Dan bahkan lagu ini tuh official lyric di YouTube-nya itu 2 tahun yang lalu ya dirilis, dan sampai sekarang sudah mencapai 39 juta views. Wow, keren banget nih.
1: Peringkat 3.

0: Kita ke posisi kedua, ada monolog dari Pamungkas. Yang ini kalau tadi tuh ada beberapa lagu, yang 4 lagu yang turunnya cukup banyak. Kali ini naiknya juga cukup banyak nih teman Pro 2. Ada Pamungkas ini naik 4 peringkat dari minggu lalu dan sekarang berpuas di posisi kedua.
1: Peringkat 2.

0: Oke, teman Pro 2, dan kita udah bakalan tahu ya siapakah yang jadi jawara minggu ini di Bintang Pro Indonesia. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru ikutan gabung di Bintang Pro Indonesia, aku bakalan nge-recap dulu ya 19 lagu yang udah aku update tadi sebelum kita ke posisi pertama. Langsung aja, di posisi ke-20 ada newcomernya kita, Adrian Halif dengan 2001 kali. Disusul juga ada Teh Hijaunya Tulus sebagai pendatang baru di minggu ini. Posisi 18 ada Irgitov dengan Mungkin di Depan Burau. 17 ada Sesi Potret Eno dan Ari Lesmana. Di posisi ke-16 ada Sediaku Sebelum Hujannya Irgitov. 15 ada Rabunzel Bernadia. Disusul di posisi 14 ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu Beda. Posisi ke-13 ada Pelarian Keisha Lefronka. 12 ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama barengan sama Aziz Harun dan juga Aisha Retno. 11 ada Seribu Kali Gaya Indrawari. Di posisi ke-10 Sempurnanya Aku dari New Pusat Dunia. Posisi 9 ditemani sama Dia Indah Aku Semalu-malu. Di posisi ke-8 ada Nuka Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Posisi ke-7 ada Bermimpi dari Mahalini. Posisi ke-6 Cinta Kita Toh Pati Fabio Asher. Yang disusul di posisi ke-5 ada Cukup Sudah dari Yovie Widianto dan Ran. Di posisi ke-4 Teganya Kau dari Liodra. Posisi ke-3 ada Bersenja Gurau Raim Laude. Dan di posisi ke-2 ada Monolog dari Pamungkas. Yes, dan sekarang waktunya kita cari tahu nih teman Pro 2, the winner atau jawaranya kita di Bintang Pro Indonesia, alias di posisi pertama ada Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Selamat. Aduh, ini emang lagunya sering banget di request ya. Thank you loh buat semua yang udah pada request. Dan ya, sebenarnya ini salah satu lagu yang bagus juga menurutku dari Sal Priadi, ada titik-titik di ujung doa. Saya langsung mau kamu nyanyi, tapi sebelum saya menyanyi, mending kita dengerin aja lagunya nih teman Prada di posisi pertama.
1: Peringkat satu.
2: Satu.
1: Peringkat
2: satu.
1: Satu. Satu.

Okay, teman-teman Prado, itu dia chat minggu ini. Dan selamat buat Sal Priyadi yang sukses jadi juara baru untuk minggu ini. Di minggu depan, apakah dia masih bertahan di puncak atau justru ada pendatang baru yang akan melambung ya di posisi pertama? Nanti deh, pokoknya tungguin aja minggu depan. Jadi jangan lupa dari mulai detik ini sering-sering request, biar nanti kita langsung ngitung chartnya ya. Jadi nanti apakah dia naik, apa turun, apa bertahan gitu. Jadi pantengin terus chart kita, teman Pro 2. Pokoknya jangan lupa selalu request di Pro 2 Hitlist atau juga di malam hari dan sore di Sabtu Minggu. Oke, okay? Dan yang gue udah harus pamit. Terima kasih banyak. Nanti kita ketemu lagi di Weekly Top 20.

0: di Bintang Pro Indonesia. And yes, I'm back again di Weekly Top 20. Gimana kabarnya teman Pro 2? Ya, lagi-lagi saya bertanya kabar, karena kabar yang ditanya sama seseorang itu bukan cuma sekedar ditanya, nah itu seriously betulan gitu loh, menanyakan kabarnya gimana. Semoga baik-baik aja ya kan, karena kita gak pernah tahu. Satu jam sebelumnya masih senyum, tiba-tiba nangis gitu loh, karena tiba-tiba gak jadi jalan sama gebetan gitu, atau apakah itu ya kan. Alright, dan kita balik lagi teman Pro 2, bakalan update 20 lagu internasional untuk minggu ini. Dan seperti biasa teman Pro 2, nanti bakalan ada yang berhasil climb up, ada yang harus drop a few spots, dan pastinya nanti ada satu lagu yang sukses jadi the number one song of the week. Kira-kira lagu favoritnya kamu kah yang bakalan jadi the winner of Weekly Top 20 minggu ini? Ya pokoknya pantengin aja ya. So barengan sama Enggy and let's get this countdown started. Langsung kita mulai dari posisi number 20. Langsung aja nih teman Pro 2, di posisi 20 masih ada Olivia Dean lewat lagunya yang Man I Need. Sebenarnya lagu ini tuh kemarin udah cukup banyak turunnya ya, tapi masih stay juga nih di posisi sama kayak minggu lalu, alias holding strong. Walaupun emang cukup ditutupin sama lagu-lagu baru ya, tapi kayaknya lagunya masih bakalan tetap bertahan sih kalau misalnya kamu masih sering request lagunya, karena kayaknya masih banyak kayak merasa kayak ini tetap bikin banyak orang bilang kayak this is so me gitu loh ya kan. Langsung aja deh, ini dia di posisi 20 ada Man I Need dari Olivia Dean.
1: Number 20.

0: Next di posisi 19, aduh ini kayaknya memang cukup jauh turunnya teman Pradua ya. Padahal di minggu lalu tuh masih di posisi 14 kalau nggak salah ya. Dan sekarang ada di posisi 19, tapi don't worry teman Pradua, karena lagu dari Disney sama Shakira ini yang Zoo itu kayaknya memang masih jadi salah satu lagu yang paling vibe-nya tuh fun dan juga catchy gitu. Kan memang di chat kayak gitu ya, turun dulu bisa jadi bakalan comeback lagi kalau kamu request lagunya.
1: You better check this song on 19.

0: Lanjut lagi teman Pro 2, naik satu tingkat nih dari posisi 19 ke 18. Love to see it. Ada If I. Jadi salah satu lagu Treasure yang banyak dipuji karena lagunya benar-benar kayak ngembaliin YG Entertainment gitu dengan hip hopnya gitu ya teman Pro. Dan ini juga salah satu comeback yang luar biasa buat Treasure teman Pro, karena dengan lagu ini mereka kalau nggak salah tuh jadi first win-nya dia di music show setelah bertahun-tahun berkarir. Dan pastinya juga kemarin lagu ini tuh jadi lagu yang tercepat juga menyentuh angka 100 juta kalau nggak salah tuh, 100 juta views MV-nya dalam 11 hari if I'm not mistaken ya. Jadi kalau misalnya salah tolong diperbaikin aja ya teman Pro 2 ya. Langsung aja kita dengerin This is Treasure with If I.
1: Number 18.

0: Masih climbing nih guys. Minggu lalu di nomor 18, sekarang naik ke 17. Dan lagu ini kalau nggak salah tuh sempat viral di TikTok karena beatnya yang memang lebih chill dan liriknya yang paling penting. Itu tentang hubungan yang katanya nggak jelas arahnya kemana. Red flag, maybe yes, maybe no. Karena emang hubungan yang nggak ditahu mau dibawa kemana itu tuh kayaknya bikin mumet gitu. Kayak please do let help me gitu. Apalagi yang kayak ditanya misalnya sama orang tuanya, bagaimana Miki ini ke depannya, nggak ditahu ini hubungannya mau dibawa kemana. Nah langsung aja deh dengarkan lagunya Raven Lenai dengan Love Me Not.
1: Sweet in number 17.

0: Nah, teman berdua, tadi ada Revin dengan Love Me Not ya kan. Ariana juga enggak mau kalah. Dia juga ikut naik satu peringkat minggu ini dari 17 ke 16 di minggu ini ya. Dan lagu ini juga kayaknya memperlihatkan sisi vulnerable-nya Ariana banget sih dengan permainan vokalnya yang super clean. She never misses. Jadi memang that I made you love me, Ariana Grande. Sampai ada yang kayak thank you Ariana, I love you so much. Terima kasih sudah menciptakan lagu ini. Best memang ya. Langsung aja teman Prodo, ini dia di posisi 16, Head That I Made You Love Me dari Ariana Grande.
1: Number 16.

Kita ke posisi 15 untuk minggu ini. Ada Olivia Rodrigo yang juga naik satu anak tangga. Dan ada lagunya yang Stupid Song ya, dimana kayaknya lagu ini cocok buat kamu yang pengen sarkas khasnya Olivia gitu. Kayak kalau mau ngebahas kayak gimana rasanya sadar kalau kadang cinta itu tuh bikin kita kayak ngelakuin hal-hal ya sesuai dengan judulnya, stupid. Ya benar, kadang memang cinta tuh ngajarin kita kayak okay, lu pakai sama diri tak sendiri, lu pakai mencintai diri tak sendiri, padahal itu yang harus pertama kali dilakukan biar orang-orang juga bisa cinta sama kita, enggak sih?

0: Lanjut lagi teman Pro 2 di posisi 14 ini juga sama ya. Naik juga satu peringkat minggu ini dari 15 ke posisi 14. Ada collab yang epic banget dari Charlie Puth dan juga Hikaru Utada yang sukses banyak bikin fans itu ngerasa kayak ini tuh unexpected but perfect gitu loh. Perpaduan pop modern sama sentuhan J-pop yang klasik. Ini kayaknya bakalan pas banget buat kamu yang memang suka perpaduan ini masuk di playlistnya ya. Langsung aja ini dia Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada di posisi 14.
1: Cutie Funk on 14.

Nah kalau tadi masih climbing up, kali ini harus turun tipis nih teman Froda, dari 12 ke posisi 13. Walaupun kayak gitu tapi lagunya tetap banyak diapresiasi juga. Ada Die on This Hill dari Sienna Spiro dengan liriknya yang wow, kuat banget ya, tentang kayak mempertahankan prinsip bahkan ketika semua orang gak setuju, akan ku jalani. Even aku harus die on this hill. Mungkin seperti itu ya teman Pradua ya. Tapi langsung aja deh kita fokus ke lagunya yang aduh sedihnya luar biasa. Ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill di posisi 13. 13.

0: Masih sama nih teman Prodo di posisi 12 juga harus turun di minggu ini. Dari di minggu lalu posisinya masih di posisi 11 dan hari ini udah harus berpuas di posisi 12. Mana fansnya Ailid? Nah, jadi lagu yang saat ini Not Cute Anymore benar-benar kayak nunjukin sisinya Ailid yang lebih dewasa. Less cute, more confidence, that's the vibe. Kayaknya kayak gitu ya, karena lagu terakhirnya Ailid yang ku tahu itu dia kan collab sama Le Sserafim, terus juga sama Cat's Eye ya, yang apa sih namanya? Aduh, saya lupa. Pokoknya karena aduh sumpah lupa banget kak liriknya, tapi pokoknya emang lebih dewasa aja sih Ailid di lagu-lagu terbarunya gitu. Tapi tetap kalau kita lihat membernya ya tetap cute juga.
1: Number 12.

Dan kita lanjut di posisi 11 nih, Taman Produa naik 2 peringkat dari minggu lalu ya. Ini ada Olivia lagi. Kayaknya benar-benar kayak dia menguasai chart ini ya Taman Produa ya. Langsung aja deh karena dia udah berhasil punya 2 lagu sekaligus di top 20 minggu ini. Ini dia ada Drop Dead dengan Olivia Rodrigo.

0: Lanjut lagi nih teman Pro 2 di posisi 9, naik satu tingkat ke posisinya sekarang. Di posisi sebelumnya tuh di posisi 8 ya. Jadi memang lagu dari Harry Styles ini Aperture itu banyak fans yang mengartikan lagu ini tuh sebagai ajakan katanya untuk membuka perspektif baru dalam hidup. Sebenarnya deep but beautiful ya at the same time. Teman Pro 2, langsung aja deh, ini dia di posisi 9.
1: Number 9.

0: Ternyata Lenny juga naik satu posisi di minggu ini, teman Prado. Dari posisi 9 ke posisi 8 dengan lagunya Destiny, dengan ciri khas Jamie Pop-nya dia, dan Destiny ini jadi lagu yang cocok juga buat kita yang mau late night drive. Langsung aja kita dengerin. Ini dia, ada Lenny dengan Destiny.
1: Count to

Naik lagi lagu ini teman Pro 2. Ada Sam Impala bareng nama Jenny Dracula yang Jenny remix ya, dari 8 ke 7. Dan remix ini emang cukup rame sih menurutku ya, dari awal dia dirilis, karena memang cukup bisa mengambil perhatian banyak penikmat musik, apalagi juga Jenny gitu ya. Dan juga Sam Impala emang best banget sih ya lagunya. Langsung aja deh kita dengerin nih teman Pro 2, lagu yang best combo banget, ada Sam Impala bareng nama Jenny Dracula. 7

0: Kita lanjut di posisi 6, turun dari posisi 4 ke minggu ini teman Pro 2, walaupun tetapi fokusnya Hearts to Hearts ini masih punya fanbase yang solid ya kan, karena lagunya yang kayaknya memang Hatu Hai ini bakalan salah satu girl group yang nantinya makin bigger, bigger and bigger gitu ya, karena lagunya kayaknya emang setiap comeback bakalan terus happening ya. Terakhir dia lagu rilis tuh yang Lemon Tang, tapi kita dengerin dulu lah yang Hatu Hai Focus.
1: Number 6.

0: Opera 2 dan masih bertahan di top 5 walaupun turun dari nomor 3 ke 5. Ada Twice dengan Overdrive-nya dan lagu ini juga sempat viral teman Opera 2 di kalangan-kalangan anak-anak yang suka K-pop, makanya menyerbu Opera 2 gitu kayaknya ya. Langsung aja deh teman Opera 2, ini dia di posisi kelima.
1: This is 5.

Di posisi 4 ada Big Chom Alert. Ini kayaknya kita harus benar-benar berhati-hati karena BTS berhasil naik 2 peringkat dari posisi 6 loh. Sekarang udah hampir di posisi ke-1 ya, dikit lagi. Tapi ini masih posisi 4 untuk minggu ini. Dan kayaknya ARMY emang kalau support Bangtan Boys nih tidak main-main ya. Luar biasa, streaming terus jalan, chart juga ikut naik. Best banget. Ya udah, mungkin ini kayaknya efek juga mau konser ya, walaupun masih lama sih sebenarnya, tapi enggak apa-apa. Langsung aja, ini dia di posisi ke-4 ada Swim BTS. Hear this song on

0: Wow, wow, wow. Setelah tadi ada BTS, sekarang ada Hatuha lagi. Dua lagu juga loh di Weekly Top 20. Keren banget Hatuha. Ini naik dua tingkat lagi dari posisi kelima di minggu lalu ya. Dan lagu ini emang lagi sering warawiri di playlist, karena memang yang lagunya tuh super catchy ya. Jadi kayak once you hear it, good luck getting it out of your head. Kayaknya benar-benar kayak Brut, drummer Brut gitu loh. Beneran kayak bakalan didengar terus kayak begitu ya. Langsung aja deh di posisi ketiga ada Brut dari Heart to Heart.
1: Number 3.

0: Okay, di posisi kedua Taman Pro 2, bentar lagi kita bakalan tahu siapakah the winner of Weekly Top 20 minggu ini. Tapi sebelum itu kita ke posisi kedua dulu, yang harus turun satu peringkat dari posisi puncak minggu lalu. Aduh, but hey, yes, ini kayaknya bakalan jadi lagu yang still a massive hit gitu ya. Ada Blackpink dengan Go, dan lagu ini juga cukup masih mendominasi berbagai playlist Taman Pro 2 dan tetap jadi favorit para blinka. Langsung aja ini dia, Blackpink, Go di posisi kedua.
1: Number 2.

0: a brand new number one, teman Pro 2. Kita udah bakalan nge-spill siapakah yang menjadi jawara di minggu ini di Weekly Top 20. Tapi sebelum itu biarin aku nge-recap dulu ya 19 lagu yang udah kita spill tadi dari posisi 20 sampai di posisi kedua. Siapa tau ada yang baru gabung nih, jadi aku rekapin dulu buat kamu. Langsung aja di posisi 20 ada Olivia Dinlin dengan Man I Need. Terus juga di posisi 19 ada Disney Shakira dengan Zoo. Di posisi 18 ada Treasure dengan If I. Di susul 17 ada Ravin Lenae dengan Love Me Not. Di posisi 16 ada Ariana dengan Hey That I Made You Love Me. 15 ada Stupid Songnya Olivia Rodrigo. Di 14 ada Home dari Charlie Puth featuring Hikaru Utada. Di susul ada Sienna Spyro dengan Die On This Hill di posisi 13. Terus ada Eyelid Not Cute Anymore di 12. Kita ke posisi 11 ada Drop That dari Olivia lagi, Olivia Rodrigo. Terus di posisi 10 ada Joji dengan Past Won't Leave My Bed. Di posisi 9 ada Harry Styles dengan Aperture. Di posisi 8 ada Lainey dengan Destiny. Posisi ke-7 ada Tame Impala Jenny dengan Dracula Jenny Remix Version. Di posisi ke-6 ada Focus dari Hatuha. Posisi ke-5 ada Twice dengan Overdrive-nya. Dan di posisi ke-4 ada Swim BTS. Posisi ke-3 ada Root dari Hearts to Hearts lagi. Dan di posisi ke-2 tadi ada Go dari Blackpink. Dan temen Pro 2, kita udah langsung mau nge-spill nih. Di posisi pertama ada Bruno Mars. Wow, luar biasa. Ini naik dari posisi minggu lalu temen Pro 2 di posisi 2 kalau gak salah ya, minggu lalu ya. Dan hari ini udah berhasil masuk di peringkat ke-1 lewat Risk It All. Congratulations. Dan ini memang jadi salah satu lagu Bruno yang cukup hits teman Pro 2. Bukan cukup sih, hits banget ya. Waktu dari awal rilisnya juga, aduh luar biasa sih. Langsung aja tanya teman Pro 2, ini dia the winner of Weekly Top 20, Bruno Mars, Risk It All.
1: And the winner of Weekly Top 20.

Congratulations once again buat Bruno Mars yang resmi jadi number one minggu ini lewat Race It All. Dan jangan lupa juga buat kamu teman Pro 2 selalu stay tune, karena minggu depan biasa aja ya, ada lagu yang comeback, ada yang debut, atau bahkan ada new champion. So keep listening to Pro 2 FM Makassar. Jangan lupa buat selalu request lagu favoritnya kamu di Pro 2 Hitlist setiap jam 11 setiap hari, atau juga kamu bisa request di malam hari setiap Sabtu Minggu. Kalau gitu yang dipamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you, bye-bye, see you next week.

0: This is it, your favorite song on your favorite radio.
1: Radua, teman terbaik kamu.
2: 96,8 FM Pradua dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradua sore ceria balik lagi nemenin kamu hari ini bareng Rai. Tentunya teman Pradua di jam 5 ini, karena tadi di 1 jam awal ya, di jam 4 ada weekly top 20 teman Pradua yang udah nemenin kamu. Langsung ada Enggi Suciliani ya tadi yang nemenin kamu teman Pradua. Dan di jam 5 ini Rai bakal nemenin sampai jam 8 nanti teman Pradua. Seperti biasa juga di jam 5 ini bakal banyak update informasi juga sampai nanti di jam 6 teman Pradua, di 1 jam awal ini ya yang bakal nemenin kamu. Dan bakal banyak informasi yang aku kasih, ada info lalu lintas juga teman Pradua terkait gimana sih pantauan arus lalu lintas di Kota Makassar untuk sore ini. Jadi buat kamu jangan kemana-mana, tetap di 96,8 FM Pradua Makassar, teman terbaik kamu.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Radio Republik Indonesia, this is your station, Pro 2 FM, Makassar.

Balik lagi di 96,8 FM Pradewa dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pradewa, kita update dulu untuk info lalu lintas di sore hari ini pukul 5 lewat 23 menit. Teman Pradewa, ini kita jalan-jalan dulu, lihat pantauan CCTV di Diskominfo Kota Makassar. Kita ke Jalan Simpang 5 Bandara, terpantau untuk sore hari ini pukul 5, teman Pradewa, ini lancar, aman, terkendali, ya sepi banget teman Pradewa. Terus juga di jalan jembatan Barombong, ini juga yang biasanya kalau sore terlampa dua agak padat ya. Untuk sore hari ini terpantau aman, lancar, terkendali. Terus juga terlampa dua di jalan Alauddin ya, ke jalan perbatasan Goa Makassar, terpantau untuk sore hari ini kalau dari arah Makassar ke Goa agak sedikit padat ya, tapi berbanding terbalik dengan arah dari Goa ke Makassar untuk sore hari ini lancar-lancar aja Terminal P2. Terus di bawah flyover juga Terminal P2 ini terpantau agak ramai juga, tapi masih lancar juga untuk sore hari ini. Dan yang terakhir Terminal P2 di perbatasan Makassar Maros terpantau untuk sore hari ini ramai lancar juga. Dan buat kamu Terminal P2, buat kamu yang lagi keluar, lagi pengen persiapan untuk malam mingguan ya, hati-hati di jalan, patuhi rambu lalu lintas, dan juga jangan terlalu ngebut di jalan.

Maka kamu parfum pertama di dunia. Arti dan status parfum berkembang secara berbeda di berbagai negara. Jadi ada banyak jenis wangian yang dianggap parfum jauh sebelum parfum modern pertama kali diperkenalkan. Bangsa Hungaria yang akhirnya memperkenalkan parfum sebagai wangian modern terbuat dari minyak esensial harum yang dicampurkan dalam larutan alkohol. Parfum pertama yang dibuat untuk penggunaan pribadi eksklusif adalah untuk Ratu Elizabeth dari Hungaria dan dikenal di seluruh Eropa sebagai Air Hungaria.

0: aromanya yang didominasi oleh bahan alami seperti rosemary dan juga thyme.
1: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
2: Teman terbaik.

0: coklat merupakan salah satu simbol kasih sayang. Tidak heran banyak orang memberi coklat pada orang yang dikasihi. Tapi tahukah Anda, ternyata coklat memiliki benefit bagi kesehatan kita. Dengan memakan coklat, manfaat yang kita dapatkan adalah jantung yang sehat. Karena nutrisi coklat berasal dari biji kakao kaya akan nutrisi tanaman yang disebut flavonoid. Zat tersebutlah yang memiliki antioksidan yang bisa mengurangi resiko penyakit jantung. Menurut pakar kesehatan Universitas Harvard menyebutkan, mengkonsumsi coklat dalam jumlah sedang bisa mengurangi resiko atrial fibrillation, kondisi detak jantung yang tidak teratur, meningkatkan resiko stroke, gagal jantung, dan komplikasi jantung lainnya. Coklat juga bisa memperbaiki otot lebih cepat, meningkatkan kemampuan otak, membersihkan kulit, dan mengurangi nafsu makan yang berlebihan.
1: Your favorite station, 96,8 FM, Pro 2 RRI, Makassar.
2: Teman terbaik.

Balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 udah mau azan maghrib juga nih, teman Pro 2 di Makassar dan juga waktu Indonesia Tengah dan juga sekitarnya, teman Pro 2. Jadi aku mau break dulu nemenin kamu, nanti aku bakal balik lagi di jam 7 nanti. Bakal ada Pro 2 hits berjaringan ya, Scroll 4 yang bakal nemenin kamu di malam hari ini. So jangan kemana-mana, teman Pro 2, tetap di 96,8 FM Pro 2 Makassar, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Your favorite station 96,8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

Kementerian Ekonomi Kreatif bersama LPPR RI melalui program Akselerasi Kreatif Musik Aktif memfasilitasi produksi video musik berkualitas industri bagi talenta asal Palu, Sulawesi Tengah, The Box. Langkah ini bagian dari strategi untuk mengangkat kearifan lokal Tanah Kaili agar memiliki daya saing komersial dan identitas kuat di pasar musik nasional maupun internasional. Karya Tadulako adalah karya lagu yang mengangkat sosok panglima perang di Tanah Kaili, Sulawesi Tengah. Bagi suku Kaili, Tadulako merupakan simbol perjuangan dan warisan leluhur yang terus dijaga. Lagu ini menggunakan lirik bahasa daerah Kaili Ledo sebagai bentuk pelestarian budaya. Video klipnya digarap oleh talenta muda Kota Palu dengan konsep teaterikal, menggambarkan perjuangan dan pengorbanan Tadulako demi membela Tanah Kaili.

0: Permisi, Kun.
1: Pasti kehilangan motor, kan?
0: Iya nih, Kun. Motor metik, warna merah, masih baru loh, Kun.
1: Tenang, mau segera ketemu?
0: Iya dong, Kun.
1: Tapi ada syaratnya.
0: Syarat? Syarat apa, Kun?
1: Siapkan kembang 7 warna, 1 ekor ayam hitam, gak boleh makan daging selama 7 hari, kalau tidur pakai baju warna hitam, gak boleh potong rambut, gak boleh ketemu sama mantan, dan...
0: Dan? Seribet itu, Kun.
2: Makanya, kalau nggak mau ribet, ya dicegah dong. Pasang kunci pengaman ganda dan jangan parkir motor sembarangan.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM, Makassar.

0: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin dian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Enam koma delapan FM Pro 2 RRI Makassar, teman.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dickson, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Nungguin ya. Nih aku puterin spesial buat kamu.

0: besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
2: Nungguin ya. Nih aku puterin, spesial buat kamu.

0: Berjaringan.
1: Hai sahabat kreatif, pengen tahu lagu terhits dan info terupdate di kota kamu? Di sini tempatnya.
0: Pro 2 Hits Berjaringan disiarkan bersama Pro 2 RRI Makassar, Pro 2 Palu, Pro 2 Kendari, Pro 2 Toli-Toli, SP Mamuju, SP Bone, SP Ampana, dan SP Bau-Bau.
1: Setiap akhir bulan, malam minggu, jam 7 malam sampai dengan jam 8 malam.
0: Pro 2 Hits Berjaringan.
2: 96,8 RRI Pro 2 FBA.
3: Teman terbaik kamu.
2: Halo, hi everyone.
3: Halo, selamat malam.
2: Minggu.
3: Waduh, malam minggu ya?
2: Iya, Rai.
3: Ketahuan jomblonya ini.
2: Mau jomblo mau tidak, pokoknya di setiap akhir bulan kita akan bertemu teman-teman Skorwil 4 di
3: Pro 2 Hits Berjaringan. Sapa-sapa dulu dong semuanya yang udah bergabung.
2: Yes,
3: di
2: boleh kita sapa-sapa dulu mungkin
3: Zoom pada malam hari ini.
2: Betul, sudah ready kah semua dari kakak yang ada di RRI Mamuju? Halo, ha. Halo, oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Wow, ada ininya ya, ada efek-efek suaranya ya.
4: Sabar ya.
2: Iya, nggak apa-apa. Tapi di ini udah ya? Aman, berarti siap banget kak ya, Kak Sugi ya.
4: Oke.
2: Okay. Berikutnya
3: next, kita
2: Rai?
3: Ke Kendari. Halo Kendari, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Kak Rai dan Kak Rindi.
2: Hai. Halo. Ketemu lagi nih malam minggu ya bersama kakak. Bantu aku dong kak, spill namanya kak.
5: Ya.
2: Kakak siapa?
3: Kak Yaya.
2: Yaya. Oke, semua tim di Kendari udah siap ya kak. Kita next lagi nyapa-nyapa. Aku mau nyapa untuk teman-teman yang ada di RRI Bau-Bau.
3: Mana nih Bau-Bau?
2: Halo.
3: Halo Bau-Bau, selamat malam.
6: Selamat malam.
2: Selamat malam. Kakak ini di Bau-Bau dengan kakak siapa kalau boleh tahu?
6: Rizka di sini.
2: Kak Rizka. Nanti ada spesial di Bau-Bau, ada live perform gitu ya kak ya.
6: Betul.
2: Alright.
3: Rai, next, kalau udah dari Bau-Bau kita ke Bone. Halo Bone, selamat malam.
7: Halo. Makassar.
2: Ini mi kori lempet paling jauh dari Makassar.
7: Jauh sekalinya nih.
2: Dengan kakak siapa kak?
7: Malam hari ini dengan Kak Ayu.
3: Halo Kak Ayu.
7: Halo juga berdua.
2: Nanti kita ngobrol-ngobrol lebih lengkap lagi. Rai mau nyapa kak di teman-teman mana lagi nih?
3: Kita ke Ampana.
2: Ampana.
3: Halo Ampana, selamat malam.
8: Halo, selamat malam.
2: Ada pantun kah hari ini kak? Nanti ya, sediakan memang Mikana. Kakak Sutianto. Oke deh kak.
3: Audionya agak ini ya, agak ya, kecil. Audionya agak kecil kak.
2: Boleh diperbaiki untuk teman-teman teknikku, semangat ya.
3: Semangat untuk hari ini ya.
2: Disini juga lagi sibuk banget soalnya kak ya. Terus kita ke
3: Toli-Toli.
2: Halo kakak.
9: Halo.
3: Wow.
9: Selamat malam.
2: Wah, ini.
3: Ini yang bikin kaget
2: semangat
3: nih.
2: Semangat yang saya tunggu-tunggu
3: ini. Iya, betul
2: banget. Yang saya tunggu-tunggu. Dengan kakak siapa nih di Toli-Toli?
9: Fitrisia.
2: Kakak?
9: Kakak Fitrisia.
2: Iya. Oke. Kita skip dulu, kita tahan dulu, nanti kita ngobrol lagi ya.
3: Fitrisia, Kak Fitrisia, bukan
2: Fitri. Oh, Fitrisia. Oke, Fitrisia. Oke, Rai mau siapa? Apa yang mana lagi?
3: Kita ke terakhir nih ya. Terakhir gak nih? Palu. Boleh. Ya, kita ke Palu.
2: Oke deh.
10: Halo.
3: Halo kak, selamat malam.
2: Seperti biasa, Palu aman jaya kak di sana?
10: Alhamdulillah aman.
2: Alhamdulillah. Katanya Rai salamnya beng Oki DM.
3: Oki DM. Iya lagi ini banget ya.
2: Kak, senter besar. Oke lah ya, ini udah semuanya, ini, nanti udah. Yang belum tergabung nanti kita coba gabungin lagi. Tapi seperti biasa Rai, kita mau tenangkan Rai, karena Rai super tegang teman-teman.
3: Enggak tegang kok, aku cuma terpuk aja sama kecantikan kamu malam ini.
2: Siapa?
3: Kamu loh, iya.
2: Temen-temenku yang ada di kerumah.
3: Boleh yang semuanya mana, deh, semuanya malam hari ini semuanya. Waduh, yaudah. Oke deh kalau gitu ada yang mau lewat dulu nih. Ada satu lagu dari Tulus, Teh Hijau.
2: Oke, mari.

0: 96,8 Radio Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Yes, masih di Pro 2 Hits Berjaringan dan kita mau nyapa satu teman kita, gengnya
1: tuh?
0: Kita, andalannya Mamuju yang punya Mamuju setengah.
1: Siapa tuh?
0: Ada Kakak Sugi.
1: Ada Kakak Sugi. Halo Kak, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Yes. Audionya udah lumayan bagus sih Kak.
0: Iya benar. Kayaknya aku memang bermasalah dengan telingaku deh. Karena kayaknya udah bagus tapi telingaku masih terhambat. Oke, gak apa-apa lah ya Kak. Nanti Kak Sugi siapin info update-nya, info hits-nya apa. Betul. Kita puterin dulu dong lagu hits yang ada di Mamuju.
3: Radio Hits RRI Mamuju. Ini dia top 5 untuk minggu ini. Kahitna featuring Monica Tahalea titik Nadir.
4: Benakku selalu terlintas jalinan kisah kita.
3: Yeah, Indrawari, seribu kali. NPD, sempurnanya aku.
5: Sempurnanya aku untuk dirimu.
3: Bruno Mars, Cha-Cha-Cha.
5: Come on and cha-cha-cha with me.
3: Tulus jatuh suka.
6: Sungguh ku tidak memiliki daya.
3: Top hits RRI Mamuju untuk minggu ini.
1: Yap, itu dia lagu hits yang ada di Mamuju.
0: Ya, sekali gitu langsung aja. Aku juga kepo nih. Udah lama gak ke Mamuju. Padahal gak pernah.
1: Gak pernah ke Mamuju.
0: Langsung aja Kak Sugi, apa yang hits di Mamuju ini?
2: Oke, pengen berkata sesuatu ya, tapi teman saya, aduh ya udahlah kita teruskan lagi. Oke, untuk Mamuju di 9 hari lalu, tepat di tanggal 10 itu ada pembukaan satu event kebanggaan dari Sulawesi Barat juga, tentu juga termasuk kebanggaan Indonesia. Karena salah satu event yang pernah masuk sebagai salah satu dari 10 nominasi Anugerah Persona Indonesia itu digelar kembali, yaitu Manakara Fair 2020.
1: Wow. Manakara, itu di Pantai Manakara ya?
2: Biasanya begitu, tapi untuk tahun ini beda. Jadi penyelenggaraannya dilaksanakan di Mall Matos Mamuju. Dan ya kayaknya ini lebih adem ya, kayak mau siang, mau malam, seru aja itu.
1: Wow.
2: Karena dalam mall ya, cocok untuk kakak-kakak yang ada di Pro 2 Makassar ya, yang gak bisa kena panas dikit gitu.
1: Aku mah kalau panas-panas udah biasa gitu.
0: Iya.
2: Kita percaya aja lah ya.
1: Iya, percaya.
0: Oke.
2: Dan penyelenggaraan eventnya ini juga memang sampai 3 hari dari tanggal 10, 11, 12, 13. Dan menampilkan banyak sekali, bukan cuma kulinernya aja, panggung juga pasti meriah banget, terutama menghadirkan untuk penampilan-penampilan dari talenta-talenta lokal yang ada di Sulawesi Barat itu sendiri. Gitu deh Kak.
0: Wih, keren, ternyata ya? Mamuju juga punya agenda-agenda tahunan yang keren.
1: Manakara Fest.
0: Betul. Fair.
1: Aku kira festival.
0: Sudah salah.
1: Festival Manakara.
0: Oke, terima kasih Kakak Sugi untuk info update dan juga lagu hitsnya. Sekarang kita ke Kak Yaya yang ada di Kendari. Halo, ha. Ayo ngasih.
1: Kok dia aku enggak ada suaranya?
0: Masih mute Kakak. Mungkin aku harus bahasa Thailand mungkin ya. Swadika.
1: Swadika.
7: Sawadee
1: kap. Yeay, sawadee kap. Kapung klap.
0: Ternyata emang harus bahasa Thailand, saya bilang.
1: Kayaknya tadi gak ngerti bahasa Korea, Kak.
7: Ngerti, tadi di mute.
0: Oke. Kita tahan dulu kayak ya, cangkemannya. Kita putar dulu lagu
1: hits di Kendari.
0: Yeah.
8: Yang hits di Pro 2 Kendari.

0: Oke, itu tadi
1: dia
0: yang
1: ya, lagu hitsnya Pro Dua Kendari.
0: Betul, karena saya tidak sabar mendengar info hits dari Kak Yes Yes.
1: Kak Yes Yes, Kak ya, Yayan ya.
0: Kak Yes Yes, silahkan Kak Yes Yes.
2: Oke, terima kasih Kak Rayu dan juga Kak Nindi. Jadi di Kota Kendari ya, di bulan ini tuh lagi rame soal euforia final Piala Dunia 2026.
1: Wow.
2: Yang memang ya dipadati di halaman Balai Kota Kendari yang digelar dari pemerintah Kota Kendari. Dan menariknya, kegiatan ini tuh bukan hanya menghadirkan layar lebar untuk menyaksikan pertandingan final ya, tapi juga diramaikan dengan pasar pangan murah, kemudian ada bazar UMKM, terus ada kompetisi e-sport dan berbagai door prize yang membuat suasananya tuh semakin semarak. Ada anak-anak, remaja hingga orang tua tuh antusias berkumpul ya di sini untuk menyaksikan final Piala Dunia ini. Di sisi lain, kehadiran bazar UMKM ini juga memberi kesempatan bagi pelaku usaha lokal untuk memperkenalkan sekaligus menjual produknya kepada masyarakat yang hadir ya. Sementara pasar pangan murah dimanfaatkan warga untuk mendapatkan berbagai kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau.
1: Wes, tapi Kak Yayan ikut nonton gak kemarin finalnya?
2: Tidak sih.
0: Tapi pegang siapa waktu final?
2: Inggris.
1: Oh, Inggris kasihan banget.
2: Jude juara. Bellingham.
1: Juara 3 kemarin, juara 3.
0: Lumayan layak kan. Oke, terima kasih Kak Yes Yes. Sampai ketemu di akhir bulan nanti lagi ya di Pro 2 Hits Berjaringan.
1: Tapi sebelum itu kan Indi, kita bakal puterin dulu ada yang mau lewat.
0: Ide, siapa
1: ada ILM, jangan check out masalah.
3: Ini barang yang lagi viral ya, katanya bisa bikin rileks. Ah, coba cek review dulu deh.
4: Bintang 1, bikin lagi, susah berhenti. Bintang 1, masa efek samping gak ada di deskripsi?
5: Bintang 1, dompet jebol, hidup berantakan.
3: Buset, ratingnya udah sejelek itu. Kok masih ada yang check out sih?
6: Namanya juga kepo. Lupa kan baca resikonya? Narkoba itu bukan barang keren. Reviewnya jelek, resikonya nyata. Yang keren itu bukan nyoba, tapi berani nolak. Jangan check out masalah ya.
7: Masalah dibatalkan.
0: Masih di Pro 2 Hits Berjaringan.
1: Yeay. Kita bakal pindah lagi kalau tadi kita di Kendari. Nah, next kita bakal ke Bau-Bau.
0: Oke, halo Kakak Rizka.
8: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
0: Sebelum kita jauh ngobrol ya, ada yang mau lewat dulu, Ray.
1: Apa tuh yang mau lewat?
0: Lagu hits
1: Bau-Bau.
0: Radio Republik of Indonesia.

0: Baobab. Yay, yes. Itu dia lagu hits. Betul. Dari Baobab.
1: Okay. Ini sangat-sangat hits memang. Ya, sampai kita lupa kita mau menyapa Kak Rizka yang ada di Baobab, Kak.
0: Halo sebelum... Kak Rizka.
1: Betul.
2: Selamat Indi, selamat malam.
1: Iya Kak, Kak Rizka sebelum ada penampilan yang spesial nih, mungkin boleh dong di update. Apakah nih info update-nya nih? Silahkan Kak Rizka.
2: Siap, kalau di kota Baobab ya. Kan kalau Baobab itu terkenal sama wisatanya ya banyak. Yeah, yeah. Nah, bersepeda sambil berwisata. Ini menjadi referensi juga ya buat teman-teman yang mau berlibur di kota Baobab. Nanti bersama dengan komunitas sepeda Baobab Cycling Community yang dimana ini akan dituntun menjajal sejumlah lokasi wisata di kota Baobab. Tentunya ini sambil goes ya, sambil bersepeda. Jadi sejumlah spot wisata di kota Baobab itu akan dilalui ya sambil bersepeda. Bisa dijadikan juga lokasi bersuah foto ya. Mulai dari Kepala Naga ya di Pantai Kamali. Karena kan kalau kota Baobab itu terkenal dengan ikonnya itu Kepala Naga gitu. Nah, pemandangan panorama alam yang indah di kota Baobab dan juga ada beberapa tempat yang ini menjadi lokasi andalan kota Baobab yang dimana membuat para pecinta olahraga sepeda ini terlihat ceria. Jadi sepeda sehatnya dapat, wisatanya dapat, santainya dapat gitu. Jadi tunggu apa lagi? Berkunjung ya di kota Baobab, kita goes-goes ini sambil menikmati wisata yang ada di kota Baobab.
0: Wes, abis ini kita OTW ya kan India?
1: Mau, booking pesawat dulu ya.
0: Iya, boleh.
2: Dulu ya. Nanti saya jemput.
0: Wes.
1: Serius Ki, Karsa, aku catat
2: dong.
1: Catat kini.
0: Kirain dibiayain di sana.
2: Okay. Pokoknya kalau datang hubungi saya pasti saya jemput mau lewat mana?
1: Oh, iya.
0: Boleh.
2: Darat boleh.
0: Oke.
1: Ada penampilan spesial nih katanya dari Baobab ya, Kak?
2: Iya, sini sudah dengan Yudi.
1: Oke. Okay. Halo, Kakak.
0: Halo, Kak.
1: Langsung aja.
3: Halo, Soraya Kanini. Halo, Program Makassar.
0: Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, Kak.
2: Iya, malam ini Yudi ada dua lagu yang bakal ditampilkan, ya. Yang tentunya nanti ini ada dari Sleng, Kutak Bisa, dan juga SP12 Putri Iklan. Kayaknya langsung saja ya, Kakak Raya Kanini.
0: Boleh Kak, boleh.
1: Aku
0: boleh,
1: siap
0: boleh.
1: Menjuri.
2: Oke. Oke, mari kita sama-sama dengarkan Yudi dengan Sleng, Kutak Bisa.

0: thank you.
1: Yeah.
2: Oke, okay, terima kasih Yudi.
0: Sama-sama Kak Rizka.
2: Yudi, bisa diceritakan dulu dong sedikit sebelum kita ke Kak Nindi ini tentang prestasinya Yudi itu apa saja?
0: Alhamdulillah Kak Rizka, udah lama ya. 2019 saya juara 3 nasional FL2N di Lampung waktu itu.
1: Wow. Keren.
2: Ada lagi? Pasti banyak dong ya. Ini juga Kak Nindi Karaya ya. Yudi ini suka juga jadi apalagi azan di masjid itu suaranya merdu sekali.
0: Alhamdulillah Kak Rizka, alhamdulillah.
3: Tinggal bangun keluarganya aja nih kayaknya.
0: Amin doain. Doain aja Kak Nindi Karaya.
2: Amin. Oke, terima kasih ya Kak Yudi ya.
0: Iya, sama-sama Kak Rizka. Ya, sama-sama Kak Raya, Kak Nindi.
3: Terima kasih juga Kak Rizka dan teman-teman ada di bau-bau ya. Kita menyapa dulu untuk teman-teman yang ada di Toli-Toli. Halo Kakak Fitrisha. Kakak Bone.
1: Bone dulu dong Kak Nindi. Aduh, Bone dulu.
4: Halo.
3: Soalnya cantiknya Kak Ayu kelewatan gitu.
4: Lewat mana ini? Lewat mana?
3: Aku tenangkan dulu ya pakai lagu hits Kak Ayu yang ada di area ini, boleh Rai?
1: Boleh banget.
4: Boleh.

0: Itu dia teman berdua yang lagi hits di Bonek. Ini lagu hitsnya Bonek.
1: Betul. Yang lagi hits apa nih? Boleh laporannya rekan Ayu yang ada di Bonek.
2: Iya, terima kasih di studio. Kok jadi reporter ya? Iya, kalau di Bone, meskipun yang lagi sekarang kayaknya bahas-bahas kue ya, tapi kita tidak mau bahas itu. Kita mau bahas salah satu tempat spot populer untuk menikmati sunset di Kabupaten Bone. Kalau biasanya barangkali kita familiarnya sama Pelabuhan Bajo ya. Kita mau kenalkan nih kalau ada tempat menikmati sunset tapi bagian premiumnya Bone, yaitu di kawasan Tangkulara. Kurang lebih betul. Ini kalau di Makassar kayaknya musim ya. Kalau di Bone kita taunya Tangkulara, kurang lebih masih ada di kawasan Teluk Bone di Pelabuhan Bajoe. Kita harus naik kapal dulu selama 15-20 menit. Jadi di sana karena Tangkulara ini adanya ketika permukaan air laut surut. Biasanya juga ada jam-jamnya ini kalau misalnya Tangkulara ini tidak terlihat atau tenggelam ketika air pasang datang. Jadi ini salah satu spot untuk menikmati sunset. Kalau Ayu kemarin sempat pergi pertengahan Juli itu dapat sunsetnya sampai jam 6 lewat. Wah, sampai malam, Mbak.
0: Berarti bagus banget ya,
1: bagus
0: kan ini?
1: Bagus banget, tapi Rai juga
2: ke
1: Bone, Kak.
2: Bagian mana nih?
0: Ke Bone kemarin, ke RRI Bone aku.
1: Ya? Ke Taman Arumpalaka.
2: Oh, yang di Lapangan Merdeka.
0: Oh iya,
2: ya.
0: Lapangan Merdeka, Lapangan Merdeka kemarin.
1: Lapangan Merdeka di situ. Masih hits ya, Kak, ya?
2: Masih banget hitsnya.
1: Oke, thank you banget Kakak Ayu dan teman-teman yang ada di RRI Bone. Mudah-mudahan kita bisa ketemu langsung lagi di sini ya, Kak, ya.
2: Oke, ditunggu.
1: Iya.
0: Next, kita berpaling lagi nih kan
1: yes,
0: ini.
1: Kita berpaling kemana rekan Rai?
0: Kalau dari Bone tadi kita ke Toli-Toli lagi ya. Nih. Halo Toli-Toli, selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
1: Silam menini. Selamat malam. Kalau di Toli-Toli ada Kak Fitrisha.
0: Kak Fitrisha.
3: Betul, ada yang kurang kalian malam ini.
0: Apa tuh, Kak?
3: Kacamata.
1: Iya benar. Ku sekarang dulu kacamata.
0: Harusnya pakai kacamata. Iya, harusnya pakai kacamata.
3: Biasanya itu kacamata hitam itu kalau Pro 2 Heatlitz, Pro 2 berjaringan.
0: Iya, Kak, aduh sayang banget kita kurang prepare aja nih, Kak.
1: Nantilah, Kak, ya kalau kita ketemu nanti kita pakai kacamata lagi ya.
0: Kita dengerin dulu nih musik yang lagi hits di Toli-Toli.
1: Mari.
4: Pro 2 Hits berjaringan. Yang lagi hits di Pro 2 Toli-Toli. Let's go. This is your radio. Mulai berwarna. Duka masa ini nanti.

0: Yes, itu dia tadi lagu-lagu yang hits di Toli-Toli. Sekarang boleh update-annya Kak, apa aja nih yang update di Toli-Toli dari Kak Fitrisha?
1: Ini ada dua informasi hits ya yang update. Salah satunya itu pemerintah daerah, Pemda Toli-Toli bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menggelar rangkaian kegiatan yang memperingati Hari Anak Nasional ke-42. Jadi rangkaian ini diselenggarakan tadi di Taman Kota Toli-Toli, diisi dengan jalan sehat, terus ada lomba mewarnai, edukasi memilah dan memilih sampah, terus aksi nyata Lisa, lihat sampah ambil, serta edukasi dari para pegiat literasi. Dan kegiatan ini juga Nindi sama Rai itu semakin meriah karena memang yang ditunggu-tunggu itu door prize ya. Jadi bagi peserta kepanitiaan ini juga turut melibatkan kalangan remaja dari tingkat SMP, SMA, dan termasuk beberapa forum itu sebagai bentuk keterlibatan anak dan remaja. Nah itu satu info hits, dan ada lagi satu ini ya dari pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Pilkades itu serentak kemarin ya, dilaksanakan di 44 desa tersebar di Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah. Itu resmi berakhir, dan pastinya kalau Toli-Toli sendiri itu dikenal sebagai kota yang aman. Dan alhamdulillah kemarin pemungutan suaranya itu berlangsung aman, tertib, dan kondusif ya. Seperti itu info hits dari Toli-Toli.
0: Jujur tadi kulihat Lisa, ku dengar Lisa Blackpink yang
2: iya,
0: ada
2: saya
0: di Toli-Toli.
2: Juga kaget,
0: saya kaget ya,
2: tiba-tiba Lisa Blackpink ada di Toli-Toli.
0: Jadi siapapun ambil yang lihat Rai, tolong diambil.
2: Baik banget, parah dah.
0: Coy, gimana nih? Langsung aja. Oke, terima kasih Kak Fitri.
1: Terima kasih
0: ya.
1: Terima kasih,
0: Kak. Salam buat teman-teman yang ada di Toli-Toli.
1: Betul, terima kasih.
2: Oke. Next, kita ke Ampana. Tapi sebelum itu ada yang lewat dulu.
0: Tabe dulu.
3: Excuse me.
4: Apa sih anak kecil?
3: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
4: Taulah.
3: Bapak bisa membaca?
4: Bisa, masa nggak bisa?
3: Itu coba dibaca.
4: Harap antri.
3: Itu tahu baca.
5: Pak, malu dong sama anak kecil.
6: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Sadari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama, agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
2: Oke, balik lagi di 96,8 FM Pro 2 dari Makassar, teman terbaik kamu.
0: Yes, masih di Pro 2 hits berjaringan.
2: Betul banget.
0: Beberapa udah selesai, tinggal 2 lagi. Tiga deh sama kita ya.
2: 3 sama Makassar.
0: Yes, kita ke Ampana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Masya Allah,
0: Pak Ustadz. Ada pantun, Pak Ustadz? Soalnya kalau lihat sama Sudianto tuh masih pantun di kepala aku. Tapi gak apa-apa kalau gak disiapkan nanti.
2: Kayaknya udah disiapin deh.
0: Iya bener ya. Tapi lagi mungkin sambil nyiapin Rai, kita putar dulu, tau gak nak?
2: Lagu hits dari Ampana.
8: Pro Hits Ampana. Pelarian Keisha Letronka.

0: Balik lagi di 96,8 FM Radio RRI Makassar, teman terbaik kamu.
1: Yes, Kas Sutianto.
2: Kona Sutianto.
1: Boleh nih Kak, apa yang hits tahu Ana di Ampana, anak-anak Kak?
2: Iya, ada yang lagi hit ya dari kota Ampana ya. Kalau biasa kita dengar kalau mirih atau minang, makan pinang sama sirih itu kan hanya biasanya yang lebih populer di apa di timur Indonesia ya. Jayapura. Tapi kalau di Ampana sendiri itu saat ini lagi digemari sama pemuda-pemuda Ampana.
1: Wih.
2: Kan mereka makan sirih sambil ada bahkan sampai ada komunitasnya.
1: Hah? Ya, komunitas?
2: Kan? Iya, komunitas makan sirih. Saya lupa apa nama komunitas. Sempat juga diundang di RRI komunitas pecinta sirih ya kayak gitu. Nah, yang mana mereka berpikir bahwasanya makan pinang dan sirih ini punya segudang kesehatan kakak ya. Bahkan mereka itu rela merogoh kocek itu sampai dengan apa ya luar biasa ya, karena mendapatkan bahan-bahan lainnya itu bukan hanya dapat di Indonesia tapi mereka datangkan mulai dari India, Pakistan sama Bangladesh.
0: Wow.
2: Iya. Jadi kalau lagi kumpul-kumpul misalkan lagi ada kalau jamaah masjid misalkan atau lagi yang ada ngopi ya di dekir atau di mana saja itu paling banyak itu bawa peralatan perlengkapan nyiri lah kayak gitu, ada kapur, gamber, ada safarun dan lain sebagainya. Sehingga ketika yang unik itu ketika mereka lagi asik ngomong itu asik yang kelihatannya bagus itu mereka merah semua.
1: Wih.
0: Tapi kakak pernah coba nggak?
1: Coba enggak?
2: Ah, sudah saling mencoba.
1: Tapi cocok apa tidak cocok?
2: Cocok nih.
1: Tidak cocok. Oke, jangan dipaksakan Kak, meskipun mungkin tren ya.
0: Iya, tapi kalau enggak cocok jangan dipaksain.
2: Ya, mereka juga menyadari bahwasannya sekalipun punya manfaat yang berlebihan tentu punya manfaat yang luar biasa tentang makan sirih dan makan pinang dan non sirih juga punya ada efek negatifnya juga bila berlebihan seperti ada tembakau nya atau safarun yang berlebihan atau kapurnya berlebihan ini bisa menimbulkan radang terhadap gusi dan bisa luka lidah atau bibir.
1: Betul.
0: Gak bisa berlebihan juga kan.
1: Gak bisa. Sama tuh kayak perhatian juga. Kasih sekadarnya saja, gak usah berlebihan.
0: Aduh.
1: Terima kasih kakak.
0: Ya,
1: dari Ampana. Terima kasih Kak Sutianto. Salam untuk teman-teman yang ada di sana ya.
0: Oke, next kita ke Palu.
1: Yes.
0: Halo Palu, selamat malam. Kakak cantik di Palu.
1: Hai, center besar ini, center besar.
0: Center besarnya di Palu, Di. Ada Oki DM.
1: Ada juga Nadila DM. Oke Kak Nadila, sebelum kita nanya-nanya apa yang hits, mungkin kita kasih lagu dulu kali ya.
0: Yep.
3: Lagu hits di Pro 2 Palu, minggu ini.

0: Oke, jadi lagu hits yang ada di Palu.
1: Betul. Mm-hmm. Yang lagi hits boleh nih di spill Kak di etalase mana nih Kak Nadila nih?
2: Oke, yang lagi hits di minggu ini tepatnya malam ini, mm-hmm. Kakak Nindi dan Kak Ray ya.
1: Ray.
2: Oh, Ray.
1: Iya.
2: Oke. Okay. lagi ada Festival Danau Lindu okay. di tahun 2026 ini yang mm-hmm. kemarin itu baru aja dibuka, tepatnya di tanggal 23 sampai dengan 25. Jadi malam ini adalah closing ceremony-nya dan guest star-nya adalah Enau yang akan menjadi penutup dari rangkaian acara ini. Mm-hmm. Dan kegiatan ini dilaksanakan di Taman Nasional Lore Lindu. Mm-hmm. Itu adalah salah satu area konservasi dengan keanekaragaman hayati yang dimiliki sama Sulawesi Tengah. Mm-hmm. Kalau dari Palu itu ke sana kurang lebih 3,5 jaman.
0: Wah, agak jauh ya.
2: Dan agenda ini itu berlangsung setiap tahunnya gitu ya. Dengan kegiatannya ada seni budaya, promosi, wisata, sama juga ada atraksi bahari, sama juga ada kirab budaya juga. Dan temanya tahun ini di 2026 adalah Lindu the Majestic Land, merayakan warisan peradaban dengan tagline khasnya adalah Lindu bikin rindu.
1: Oh, kayak gitu.
0: Lindu bikin rindu.
1: Iya.
2: Rindu bikin rindu.
1: Nah, yang rindu-rindu nanti ada teman teknikku satu Kak mau ke situ bedeng. Malam ini mau berangkat. Mau nih Kak Surahman. Nantilah ya Kak Surahman enggak didapat nih juga ini kalau berangkat.
0: Iya. Sampai ke sana udah pagi.
1: Udah pagi betul. Baiklah, terima kasih Kak Nadila. Salam untuk teman-teman yang ada di Palu Kak ya.
0: Oke, okay, next. Mungkin kita kemana ya? Kita balik kampung aja.
1: Coba yang ada teman-teman di Makassar, kita sapa dulu. Halo.
0: Halo, Makassar.
1: Halo, yang di Makassar.
0: Halo.
1: Halo. Jabatan lagi. Oke, di kota ini kita ada di beberapa satker Korwil. Nah, Makassar belum unjuk gigi nih.
0: Belum unjuk gigi.
1: Lagu
0: ada.
1: Dulu deh.
0: Oke, kalau gitu lagu dulu kita putarin ya.
1: Mari, Ki. Radio Republik of Indonesia. Yang hits di Pro 2 Makassar. Let's check it out. Mungkin aku sekarang
3: tak bisa jatuh cinta. Membuka hati tulus, teh hijau.
4: Dan mungkin aku memang sekarang tak bisa. Tak bisa jatuh cinta. I hate that I
3: made you love me. Ariana Grande, Hate That I Made You.

0: Ya, itu dia yang hits di Kota Makassar.
1: Betul.
0: Next, kita bakal tahu nih apa sih informasi yang lagi hits di Makassar nih Kak Nini, kalau boleh tahu ada apa di Makassar.
1: Iya. Saya suka rasa excitednya. Jadi itu teman-teman sekolah 4 yang mungkin masih gabung ya. Jadi besok itu di tanggal 26 sampai tanggal 30 itu ada Nabuka Nusantara.
0: Nabuka Nusantara, wah betul. Apa tuh Kak Nindi?
1: Jadi ini kegiatan yang akan dijadikan sebagai ruang kumpul yang penuh inspirasi, terus juga disiapkan memang untuk masyarakat luas. Mm-hmm. Nanti akan ada suguhan seni rupa, musik, teater, sampai kelas parenting. Ini cocok sekali untuk saya karena saya ada anak kucing 4 di rumah.
0: Oh iya, boleh banget.
1: Jadi saya juga harus dong parenting.
0: Iya, harus banget.
1: Betul.
0: Sih.
1: Salah satu yang cukup menarik perhatian itu namanya agenda atau eventnya itu ada namanya AKAR, alias ini naik karena Kacibalo National Disaster.
0: Apa tuh kan?
1: Jadi karyanya ini akan mengunjuk kita semua untuk menafsirkan berbagai isu dan pesan yang disampaikan melalui apa? Melalui medium seni visual.
0: Wow, gitu. Keren
1: jadi
0: banget
1: ada,
0: ya.
1: Akan ada lukisan-lukisan tentang budaya-budaya Makassar, mm-hmm, yang ada unsur akarnya.
0: Wow, itu di mana Kak dilaksanakan?
1: Itu di Makassar Creative Hub Nusantara. Wow, itu ada di Pantai Losari.
0: Gratis enggak?
1: Gratis ya, oke. Mas bayar.
0: Nanti kita pergi ya bareng.
1: Berdua.
0: Libur kan besok?
1: Aku enggak. Tapi bisa sih kalau jam 1 sampai jam 6.
0: Oke. Okay. Kita boleh gaskan deh ya, besok gaskan ya. Oke, Kak Nindi, thank you banget infonya.
1: Thank you. Dan yang pastinya kita udah ada di penghujung acara.
0: Iya, sayang banget. Padahal kayak masih serasa pengen deket bareng teman-teman yang lain ya, tuh di Sekroli 4.
1: Terima kasih untuk teman-teman yang ada di Kendari, Bau Mamuju, terus juga ada yang ada di RRI Ampana,
0: Toli-Toli,
1: Bone, Toli-Toli,
0: Palu.
1: Juga, betul, udah.
0: Udah ya, udah.
1: Udah lama nih. Aku juga mau terima kasih sama tim teknik aku hari ini.
0: Boleh banget nih tim teknik nih, wah luar biasa banget, lari semua nih. Thank you banget udah memperjuangkan Pro 2 Hits Berjaringan untuk hari ini.
1: Oh iya
0: gitu.
1: Kalau gitu makasih teman-teman,
0: makasih kru-kru
1: yang ada di Korea Lempat. Terima kasih juga Rai, terima kasih PA aku malam hari ini. Yeah. Ada Enggi Suci Hilyani. Harusnya dia di Bone tapi dia ada di sini. Ini kita kasih jokup-jokup 1 jam nah karena banyak sekali sisanya. Kalau gitu selamat malam.
0: Selamat
1: minggu,
0: malam, selamat malam minggu. Selamat bertugas. Dadah, bye-bye semuanya.
1: Bye-bye.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman Pro 2 dimanapun kamu berada ya. Malam minggu sama aku di Jaga Malam sampai jam mau jam 11 nanti. Dan satu jam pertama dulu sama aku bakal tampung lagu-lagu yang pengen kamu dengerin malam hari ini di musik live chat. Jadi bolehlah ya lagu-lagu apa, sambil mungkin kamu pengen update-update info musisi kesayangan kamu, kasih tahu Nindi, boleh di 0811410968 WhatsApp-nya, Instagram-nya di RRI_Makassar dan RRI Digital, make sure di download di Play Store, App Store kamu.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Tata ngegaru sih!
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Radio Republik Indonesia. This is your station, Pro 2 FM Makassar.

96,8 RRI Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Nyapa-nyapa dulu untuk teman Pro 2 yang iya apa namanya nih, request lagu ya di musik live chat. Terima kasih Idul Mufli, katanya Calm Down Rema dan Selena. Ih, lamanya tidak ter ada yang minta ini, udah kita enggak apa-apa, kita masukin aja. Ada Caroline katanya Bernadi untuk yang LDR lawan waktu dan jarak. Weh, dede, saya enggak perlu repot-repot untuk mengeluarkan isi hatiku karena sudah ada teman berdua yang mewakilinya selalu ya. Firdaiti katanya bukan Super Project Pop juga udah aku masukin. Ayu Datul Lestari katanya minta si Jenny nih yang Less Than A Lover. Sayang banget belum masuk karena baru-baru dirilis ya, enggak apa-apa ya. Firdaiti ya, nanti aku Ayu Lestari maksud aku. Ayu Lestari ya, nanti aku bakal coba untuk bisi-bisi dulu anu kupe aku untuk masukin lagunya si Jenny ini gitu, yang baru dirilis Jumat kemarin. Dan memang ini adalah spesial karyanya Jenny di summer tahun ini, dan ngangkat kisah tentang hubungan yang berada di antara persahabatan dan juga percintaan. Unch ya. Dan kalau kamu tahu belum tahu juga, dari video klip dan beberapanya tuh Jenny ternyata ikut campur langsung, diturun tangan langsung gitu ya. Jadi memang akan sangat bermakna banget nih untuk karyanya si Jenny kali ini. Apakah akan jadi album terbaru? Mudah-mudahan seperti itu. Tapi tenang aja untuk Ayu Lestari, karena aku ganti pakai like Jenny aja ya. Yeah.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Your favorite station 96.8 FM Pro 2 RRI Makassar.
3: Teman terbaik kamu.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Nah teman pro 2, aku nyapa-nyapa lagi yang mau request lagi. Ini kembali Bernadia ya. Tapi ini Bernadianya yang sialnya harus tetap berjalan dari Rosmayana. Aku siapin. Terus juga ada yang minta Sasmita, katanya minta Koldiak yang Beautiful Day. Langsung aku baterin juga untuk kamu ya. Dan ini adalah segmen terakhir aku, karena nanti aku bakal nemenin kamu di komunitas di jam 9 sampai jam 10. Jadi jangan kemana-mana, habis ini tetap di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam ya.

0: populer bahkan identik dengan kota Yogyakarta. Saking populernya, penyair Joko Pinurbo menyebut Jogja terbuat dari rindu dan angkringan. IDN Time dalam lamanya menyebutkan angkringan berasal dari kata angkring yang dalam bahasa Jawa berarti tempat jualan makanan dan minuman secara keliling dengan cara dipikul. Tidak banyak yang tahu, angkringan sudah ada sejak tahun 1930-an. Muncul pertama kali di Klaten, Jawa Tengah. Barulah di tahun 1950-an, angkringan diperkenalkan di Yogyakarta oleh pedagang asal Klaten bernama Pairo yang selanjutnya memilih berjualan menetap di dekat stasiun Tugu Jogja. Menu angkringan sangat khas, nasi kucing, wedang jahe, dan aneka gorengan dengan harga yang murah. Uniknya, meski warung murah, pembelinya dari berbagai kalangan. Tukang becak, mahasiswa, buruh, dosen, peniman, semua tidak sungkan jajan di angkringan. Di warung ini, derajat manusia setara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik.

0: Anda ingin lihat yang horor-horor, ikuti aba-aba saya. Ambil ponsel Anda sekarang. Buka semua aplikasi belanja Anda. Klik atau ketuk bagian pay later dan cicilan. Ingat-ingat angka. Makin gede enggak tiap hari. Buat kebutuhan atau buat keinginan. Kayaknya sih banyakkan keinginan kan. Kerasa enggak bulu kuduk Anda merinding. Adrenalin naik, kepala jadi pusing. Gajimu habis cuma buat bayar cicilan pay later.
1: Tiap bulan gini mulu bos. Mau sampai kapan gini terus?
0: Makanya jangan teledor pakai pay later, biar keuangan kamu enggak jadi film horor.

sharing-sharing tips-tips mungkin, atau mungkin sharing-sharing komentar-komentar yang cocok untuk kamu. Pokoknya nantilah habis ini aku bakal muncul lagi, kamu nikmatin dulu lagu-lagu dari Pradua di malam minggu ini, oke? Okay?

0: teman Pro 2. Enak ya zaman sekarang, praktis, semua serba instan. Mau makan, tinggal order. Mau kemana-mana, tinggal pesen ojolnya. Mau duit, tinggal pinch. Ups, tunggu dulu. Yang satu ini sih instan, tapi bikin melarat. Apalagi kalau bukan pinjol. Modal KTP, duitnya langsung cair. Bunganya besar, bikin depresi. Ujung-ujungnya, utang numpuk. Malah bangkrut. Gak mau hidup susah kan? Makanya, say no to pinjol.
1: Iya. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nomor ujian aku 7. Kamu berapa?
1: Nih baru aku ambil.
2: Dapat nomor ujian 13. Aduh, gimana ini? 13, sis.
0: Loh, kenapa dengan angka 13?
2: Aduh, ini pasti ada apa-apa, sis. Ini adalah pertanda buruk bagi masa depan aku. Aduh, kok badan gue gak enak gini ya? Kok aku susah bernafas ya?
0: Aduh, tenang. Ya elah, masih percaya tahayul. Tenang, kamu ini kena gejala triskaidekafobia.
2: Trisko apa? Apa tuh?
0: Triskaidekafobia itu adalah istilah untuk fobia atau ketakutan terhadap angka 13. Orang yang mengalami fobia menunjukkan gejala kecemasan akut ketika mereka menemukan atau menghadapi objek ketakutan mereka. Gejalanya seperti kamu ini. Rasa-rasa mual kan? Susah bernafas? Gimana detak jantung kamu cepat?
2: Iya bener banget, sis.
0: Fix, kena deh.
3: Sebuah angka bukanlah penentu keberuntunganmu.

0: Aduh, tapi lagi bokek.
1: Kan bisa bayar bulan depan.
0: Iya ya, kan bisa bayar bulan depan pakai yang bayar nanti itu. Ini kayaknya bagus juga nih buat dipakai ke pesta. Tapi
1: gampang, bayar nanti aja.
0: Duh, handphone udah jadul, tapi beli baru gaji nggak cukup. Pengen HP yang lagi viral itu.
1: Kan bisa dicicil.
0: Tapi gajiku udah mepet.
1: Ayo, mumpung lagi promo loh.

0: Kenapa Le masih nge-record gini?
1: Selamat datang di Habis Siaran, podcast tempat penyiar ngomong tanpa rundown.
2: Ini semua gugup deh.
3: KL gugup.
2: Kita gugup. Yang edit gugup.
4: Kalau di kantor kan kalian selalu super terlambat, biasa langsung bunyikan.
5: Iya sih. Itu kayaknya tahun ini enggak main lagi.
6: Itu terakhir tahun 2020 mana? 2026 kita buka-bukaan.
1: Iya. Tanpa sensor.
6: Ini kayaknya itu pernah ada yang support kita, tapi sekarang
5: siapa?
6: Enggak support.
5: Siapa sih?
2: Enggak tahu kau.
5: Sih itu kenapa pitikan ke kanan?
4: Ada juga yang mau diantar pindah di orang tuanya.
5: Next question.
1: Tapi tetap mau.
7: Terima kasih.

0: 안녕하세요.
1: 안녕하세요.
2: 안녕하세요.
3: Abisiaran.
4: Terima kasih.
5: Ini kentara gaji sudah
6: habis. Atau belum gaji?
7: Belum terima gaji.
4: Abisiaran.
3: Terima gaji.
4: Karena kita sudah tidak syuting setiap satu bulan lagi.
6: Iya.
4: Tapi kita tidak dikenal kalau kita tidak memperkenalkan diri.
3: Iya. Kita kenalkan dulu satu-satu, Di.
6: Boleh.
3: Oke. Annyeonghaseyo, Yeorobun. Vikardes. Saya kan YG banget.
6: Oh. Kau pasar Jepang.
3: Baby Monster, Treasure.
6: Oh.
3: Pasarnya Jepang. Jadi kayak Vikardes.
8: Rambutku ya, jadi Haruto.
6: Oh iya, nama grupmu apa?
3: Nama grupku saya, YG Stan.
6: Oh, ceritanya?
7: Ya, masih kita kan ada.
3: Kalau kalian lagi dengar di luar sana rumor-rumor tentang YG New Boy Group.
6: Iya.
4: Itu pasti bukan
6: pasti
4: kamu.
6: Bukan dia.
3: Terus ada kalian itu yang kayak Hoodie Man, saya itu.
6: Sebenernya. Oh, Hoodie Man.
7: Hoodie Man. Annyeonghaseyo. Om apa?
3: Kenapa om apa?
7: Gumawayo. Nega nomu-nomu coae. Abis siaran podcast yo.
6: Abis siaran ceseo.
7: Nomu kamsahamnida.
4: Maaf, disuruh juga perkenalkan. Oh iya. Sama award.
7: Maaf. Ahyonimida. Saraneo.
6: Lagi.
3: Twinkle.
6: Next.
9: 안녕하세요, 앵기입니다. 감사합니다.
3: 네. 이저 심플 나디아. 저
9: 심플. 나
6: 매우 심플지.
3: 저 심플나 바로 이니 semua apa-apa di situ.
9: 심플.
7: 그다음에 어 바로 kita mulai.
6: 얘가 좀
7: 버기. Sorry.
3: Kita
6: special.
4: 자디 hari ini kita mau jualan.
3: Kuningnya kakak
7: kasih tahu dulu mau pesan yang mana nanti kita masukin di linknya.
3: Iya betul sekali.
6: Butter ya toh.
4: Ini aku tahu.
7: 200 juta.
4: Ini aku tahu. 200 juta. Kita nggak di situ. Kita sorry. Pesan kita penjual itu.
7: Kayaknya kita kejauhan dan terlalu jauh.
4: Iya. Pulang yuk. Pulang semuanya.
7: Belum.
3: Jangan ngomongin duit. Dolar sekarang udah 18.000.
7: Apa yang penting ada makan gratis.
6: Betul. Yang paling penting adalah makan gratis.
3: Weh. Makan gratis.
4: Ya, tolong dikat.
3: Enggak apa-apa sih. Oh, apalagi kalau dia yang edit.
4: Well.
6: Yes. K-pop girl and K-pop boy.
7: We are girls.
6: Ya, betul.
3: Annyeonghaseyo.
6: Jadi di Pro 2 itu selain memang kita berbakat, bertalenta pastinya dan berprestasi,
7: yeah.
6: Kita juga ada dunia sendiri yaitu K-popan.
3: Betul.
6: Nah ini juga sebagian K-pop.
7: Yes, koleksi dari satu orang.
6: Yes. K-pop banget. Dia baru di K-pop guys.
4: Yes.
6: So welcome to our new family.
7: Yes.
6: Gomez, kap kok dari tahun berapa? Saya ingat tuh yang pertama kali kok lihat
7: kelas 3 SMA.
6: Wow.
4: For real.
7: Yes. SNSD.
4: Wow.
7: Katanya SNSD.
3: Twinkle little star.
7: tapi memang di zaman itu yang lagi hype ki boy band, yeah, girl band sampai, yeah, Indonesia juga bikin
5: gitu. Gen 2
7: kayaknya. Iya, gen 2.
5: Oh, berarti dia enggak sama kayak Blackpink.
7: Beda.
5: Beda. Rivalnya siapa?
0: 20. Oh.
3: Mereka ada rival, guys.
5: Maksudnya angkatan. Biasanya tuh kalau di YG kan ada yang sweatnya, nanti ada juga.
7: Iya. Kiyowonya.
5: Seperti
7: nah, itu, beda konsepnya.
3: Yes. Itu kalau gen 2 kan siapa tadi?
7: 21.
3: SNSD.
5: 7.
3: Ya, 7. 2PM. Terus kalau gen 2 ada juga Sista.
8: Shake it for me. Na na na na na na na na. Hey, la la la la la la.
5: Bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. La la la. Fantastic baby.
3: Kayaknya saya juga baru mulai K-pop itu di gen 2. Gen 1 siapa sih?
5: Gen 1 udah tahun.
7: Iya, karena yang dulu-dulu banget sih.
3: Semua.
7: Enggak tahu kah, pokoknya gen 2 kita mulai aktif, mulai tahu Korea-Koreaan. Tuh, angkatan gen 2 silakan komen di bawah sini.
5: Suhu. Siapa tahu mau tanya ke saya memang ya?
7: Iya. Coba aku bertanya sama.
5: Iya, itu Indonesianya.
7: Iya.
5: Indonesia. Kita
7: itu
3: dia enggak kuat sama playboy
5: cantik dari hatimu.
3: Yami ngomongin cari bel deh.
7: Iya, cantik. Junior.
5: Oh, lupa kayak
7: bukan.
5: Kalau senior kan Sambeni.
7: Nah, kalau junior apa?
5: Bukan
7: paling muda kalau.
5: Anyway,
7: junior umur saja.
5: Karena saya kan ini nih. Oke, karena
7: jambak-jambakan.
5: Di sini ada bertiga.
7: Ya.
5: Dulu. Tapi maksudnya kalian sampai detik ini masih di K-pop?
7: Masih.
5: Of course,
7: you can see that.
5: Oh.
3: Kau, kebetulan saya pakai hijau-hijau karena dikit lagi bakal ada Sugar Honey Lemon Tea. Sugar Honey
7: Ice Tea.
3: Sorry. Karena kita adalah Baby Got Passion, Ambition, I'm Born Under the Sea. Look at that, I'm a Marana, Kinyana Munji, Baby Got.
5: Nyantai itu cek, anu cek. Tepat lagu, tepat ada ini, Norabeng. Jadi, apa? Yang mau kutanyakan adalah, apa perbedaan K-pop dulu dengan K-pop sekarang?
3: Nah, kalau saya, kalau menurutku K-pop sekarang itu dia lebih banyak yang mulai mika musik dari musiknya, dari musiknya sendiri itu udah banyak yang kayak ke elektronik. Sudah banyak yang lebih ke elektronik, terus lebih ya mungkin ikuti zamannya juga kan. Kalau dulu-dulu kan musiknya masih yang kayak, tapi ada satu girl band yang comeback.
7: Iya.
3: Dia dengan konsepnya yang back to era yang lama-lama lagi.
5: Tahu ini? Triple S? Oh, bukan ya?
7: Eping.
3: AOI. Itu dia gen berapa? Gen 4 ya? Sama gen 3.
7: Gen 3 sama angkatan. Oh, Blackpink.
5: Eranya Blackpink.
3: Ayo ai.
5: Oh, jadi lagunya menurutmu di
3: dari musik.
5: Sekarang memang dia kayak bikin lagu yang bisa diterima di seluruh dunia.
7: Global. Betul.
5: Kayak dulu K-popnya K-pop banget gitu. Dulu tuh kayak kalau dengar kalau lagu pasti langsung aku bilang K-pop. Kayak gitu. Ada memang identitinya.
7: Yes.
5: Menurutmu apa yang beda?
0: apa yang beda, Di? Yang beda itu menurut pakar sains.
5: Iya,
0: menurut POV aku sih mungkin lebih ke yang kalau dulu agak-agak terbatas ya. Terbatas. Kita suka ya, disuka Tonci untuk musik videonya itu terus dilihat dan aksesnya juga terbatas untuk nonton. Ada dulu kayaknya yang tampilkan di TV yang betul-betul Korea di situ, aku lupa kan namanya, tapi di situ
5: Tonci kali. Ya.
0: Di situ nonton dan ditunggui untuk bisa cari info-infonya jarang bahkan. Bedanya juga toh sekarang kan ada yang video apa nih istilahnya
5: movie.
0: Bukan yang satu idol satu video ada apa namanya sama sekali.
3: Karena dulu orang datang nonton kalau nonton musik bank itu pasti masih kayak Motorola. Masih Motorola sekarang kan
0: BBM, BlackBerry. Dulu enggak ada yang hits fancam gitu.
6: Okay. Terus kalau menurut saya dulu tuh kayak kalau sekarang kan kalau pick me pasti orang baru komen bilang pick me-nya ini dulu tuh semua idol pick me.
5: Semua idol dan itu tidak steal. Dan itu tidak dihujat.
0: Tidak. Betul.
3: Sekarang saja sekarang orang dikasih foto di tengah saja nak hujat bilang mas kali jadi center.
0: Sekarang goyang sedikit deh.
5: Iya.
0: Terus dibilang pick-nya.
6: Main-main begini.
0: Iya dulu kan karena mungkin gitu. Karena dulu kayak di video semua. Jadi sekarang kadang yang betul satu orang yang video jadi gampang ternotis.
5: Betul. Gumawa ya Om apa ya?
0: Maaf. Kita apa bedanya?
5: Kebetulan saya baru K-pop tahun 2000.
6: Aku paling K-pop.
0: Iya.
5: Sebenarnya
6: yakin kok masuk di dunia ini, di sekte ini ya
0: K-pop. Iya. Kok mental?
5: Kebetulan ini sudah semua.
3: Dia yang paling belakang masuk tapi dia yang paling paling
6: high. Paling bedanya kita dulu tuh kayak disuka aja saja.
3: Iya.
6: Sekarang tahu
0: di Nongki. Sekarang ada mie begininya, ada mie ininya.
3: Ambil penonton sih.
5: Tapi tuh memang ada nih tapi kita yang enggak punya akses ke sana.
0: Itu iya, maybe.
6: Nah, kebetulan kita memang zaman purba kan.
5: Kalau saya kan sama kayaknya
6: dari K-pop nih kalau boleh tidak tahu.
5: Tahu. Setiap episode-nya ada.
3: Coba dibikinkan.
0: Nindi
3: top 5 Nindi bilang boleh tidak tahu.
5: Nanti tuh ada semua muncul.
0: Gitu.
5: 2024 apa 2025 pokoknya yang jadi sebenarnya kan tahu aja maksudnya kayak lagunya 21. Tapi memang kayaknya di telingaku itu tuh yang benar-benar yang maksudnya dari SD aku tahu itu yang pernah kadang dengar lagunya 21 Mega Change Chang gitu. Tapi enggak tahu kok bilang
3: oh, 21 gitu.
5: Terus iya karena mungkin viral ya pada zamannya gitu. Terus Mr. Simple itu tahu. Tapi enggak tahu kan bilang oh ada K-pop di dunia ini enggak.
0: Pegang Nam Style yang
5: tahu.
0: Bagaimana gerakannya?
5: Pegang Nam Style. Terus tapi kalau benar-benar yang oh tahu K-pop yang maksudnya di sekitarku tuh benar-benar K-pop sama itu kayaknya pernah aja kuliah ada temanku biasa dance tapi kalau yang sering banget kuliah itu di Pro 2 karena dulu ada Fatu.
0: Ini mukanya Fatu ini
3: bukan ini nak bukan ada di sini
0: nanti ditampilkan
5: terinfluence lah karena biasa
0: cover
5: book apa anu you dance. Nah itu pertama yang kecantol kak Jisoo Blackpink
3: Kim Jennie
5: ngikutin si Baby Monster dari awal dia sebelum debut tapi yang benar-benar terjun ke K-pop jadi nge-stand itu gara-gara Treasure
0: Because of Treasure.
6: Sebenarnya kalau baru tuh baru langsung kok kayak Treasure itu maksudnya ada peringkat-peringkatnya tuh pada saat itu gitu dan Treasure ya begitu.
5: Sebenarnya pertama kamu kan benar-benar langsung kak suka Treasure, suka kak sama ex leadernya Choi Eun Suk itu dulu. Maksudnya karena orangnya petakilan ki lewati pokoknya di FYP ku dia tuh waktu di podcastnya waktu dia WNBW ikut di WNBW nya Boy William itu kayak petakilan banget ki. mikir dari situ baru aku ikuti, oh ternyata tuh baku aneh sama Baby Monster sama Blackpink satu
3: agensi
5: gitu. Jadi karena kebetulan saya kalau suka kak sama sesuatu agak gila gitu ceritanya, agak panjang gitu.
6: Jadi kau juga masuknya pas dengan era memang sosial media, jadi
5: iya,
6: jadi gampang,
5: jadi gampang.
7: Jadi kita, luas kita dulu betul. Tidak Ji,
6: jadi hasrat untuk belajar itu kayak
7: tidak ada
6: chill kue, tidak ada kayak
7: sekedar dinikmati musiknya tuh
5: jadi jujur. Saya juga awalnya saya tidak tahu bilang ada jajanan karena kebetulan ada orang bilang K-popers itu katanya sebelum menjadi K-pop K-popers katanya Bollywood lovers ki.
7: Kan
5: saya kebetulan saya juga dulu dari Bollywood ke K-pop K-popers. Tuh jauh beda banget. Beda banget karena di waktu ngefans sama boy itu enggak ada yang bilang beli printing album harus kayak ini harus kayak itu. Pas di K-pop kayak
7: ada itu.
5: Tapi karena mungkin dulu waktu aku ngefans sama Bollywood tuh tidak ada yang bilang ada perintilannya tuh. Begitu aja juga ngeprint fotonya aku tempel di kamar aku. Tapi emang dari dulu begitu. Suka aja begitu di dekor kamar. Ngeprint di pas masuk di K-pop ih kayak terpost kan ki. Rasanya gitu.
7: Akhirnya ada yang sediakan perintilannya, nah kita yang berusaha sendiri bikin dan ciptakan. Iya tahu sebenarnya.
5: Sebenarnya awalnya coba-coba.
7: Iya. Akhirnya
3: coba-coba
7: juga.
5: Kayak ini kayaknya cobaan yang dicobain.
7: Oh, tidak apa-apa.
3: Berarti
5: happy.
3: Berarti Enggi dia masuk di dunia K-pop itu kepincut Yunsu.
7: Iya, Yunsu.
5: Ini fotonya.
3: Berarti treasure ya.
7: Treasure.
3: Kalau kan Indi?
6: Saya deh kalau kita
5: coba ceritakan dari tahun 1945.
3: Tolong langsung di edit
7: ada yang dinosaurus.
3: Dinosaurus.
7: Ada yang dinosaurus.
5: Balasin editor
6: kan. Bisa di edit ada di negara Korea pakai wajan Korea.
7: Iya tahu selama podcast ini di berubah gimana jadi anu.
6: Apa deh dulu tuh kayak dulu tuh kita semua yang kita nonton itu.
7: Iya dulu tidak ada fans. Tidak ada. Betul-betul.
6: Semua di HP-nya orang tuh ada semua. Ada sih.
7: Ada YG,
6: JYP, semua yang ada.
7: Ada.
6: Jadi itu kita bilang K-pop kiri.
7: Jadi tidak ada yang solo stand atau anu sendiri tidak ada.
5: Oh benar. Tapi itu di HP memang.
6: Di HP memang.
5: Di download dulu ya.
7: Di download.
5: Coba apa kesulitannya dulu zaman dulu.
3: Zaman dulu kalau mau ki, download.
6: Video saya susah memang untuk koleksi.
3: Susah sekali di download video karena dulu saya download video K-pop atau lagu itu di Opera Mini.
6: Iya, aku tahu gitu. Di HP.
5: Saya juga dapat kalau saya bukan zamanku K-pop, saya masih Bollywood.
7: Oh, Bollywood. Saya dulu kalau saya dulu kan di laptop. Jadi baku share sama teman tak video, ambil
5: dan
7: video. Nah, kalau mau diputar ya buka pikir lagi laptop. Beda sekarang di streaming ada semua. Kita dulu laptop dan itu terus diputar-putar.
3: Sentik lagu.
7: Ya, akses YouTube pun kayak masih susah masih enggak yang streaming sekali.
6: Iya. Tapi dulu tuh kayak dampaknya dulu untuk kita-kita ini tuh yang dulu kita kayak benar-benar semua dinonton gitu sih apa lagu baru kita ikuti. Akhirnya kita sekarang begitu ki juga sekarang kayak diikuti yang lain tapi untuk
7: tidak
6: generasi,
7: didalami.
6: Iya, standar juga begitu tapi untuk generasi yang kayak kaum itu tuh yang adik-adik tang itu memang satu adik-adik. Fokus sih ke satu
3: gitu. Deh sambenim.
5: Ajuma.
3: Tapi kalau Kanaura sendiri?
6: Iya, apa kau pertama?
7: Apa? Saya yang suka?
3: Iya, atau semua juga?
7: SD semuanya langsung kuambil. Ada juga Sistar terus apa lagi itu namanya yang Shiny itu. Ada semua.
5: Tapi sebenarnya tuh
7: betul-betul
5: sebenarnya sampai detik ini ada juga yang kayak begitu. Itu nama itu sebutannya multi fandom. Jadi mereka tetap juga ada juga. Ada juga
7: makanya sekarang banyak nih.
5: Jadi mereka juga suka jika misalnya suka NCT, suka Trace, suka lagi campur-campur bahkan namanya
7: tergantung lagunya.
5: Iya,
3: Life 360 semua ada.
6: Orang yang seangkatanku kayaknya memang denggi.
7: Iya kayaknya. Kayaknya.
5: Kayak umur-umur kayak itu ada dulu bukan dulu. Ada adiknya temanku yang satu fandom kata dia itu semua di sini ada di situ ada. Ya suamiku di situ ada, suamiku di sini ada, semua suaminya gitu.
7: Oh, Male.
5: Ini ada juga yang multi fandom.
7: Pasti.
6: Kita begitu sih dulu sih yang anunya. Kau apa sih pertama kau?
3: Dari you sih. Ya, dari dulu tuh kita nonton-nonton. Iya, tapi saya paling pertama memang yang paling kusuka si Star. Hmm. Karena
5: memang,
3: kayak
5: susahnya memang kepribadian.
3: Si Star mereka
5: keren banget.
3: Yolin bagus sekali suaranya. Seksi tempat-tempatnya. Abis si Star muncul enggak lama dapat kah videonya yang waktu kolabnya 2PM sama SNSD yang di kolam renang itu. Apalagi yang
5: iya ada itu.
3: Tunggu, ada film ada itu variety show-nya Korea yang cewek-cewek apa namanya?
7: Enggak tahu.
6: Oh, banyak Ji.
5: Tapi yang
7: ini kayaknya
5: yang kolab Thailand kita.
3: Tidak, apalagi variety show-nya Korea sekarang yang lagi rame-ramenya tuh.
5: Running Man.
3: Bukan Running Man. Satu yang cewek-cewek yang kayak ngedate-ngedate mereka. Singles Inferno. Itu tuh 2PM sama SNSD video klipnya mereka itu.
5: Bukan Get Married itu kau kayaknya.
3: Tidak, Singles Inferno.
5: Wih, Singles Inferno tahun berapa?
3: Tidak ceritanya toh.
7: Pokoknya adalah pokoknya.
3: Setelah 2PM sama SNSD itu kayak tambah tahu Kak, oh ada apa yang begini-begini ini orang Korea. Nah, setelah itu masuk baru kan mereka gen 2 Mi. Masuk lagi gen 3 kayak ada GFriend.
7: Terus
3: GFriend juga. Terus enggak lama muncul lagi. Muncul lagi. Terus habis itu muncul lagi. Gen 3 sekarang kan mulai lagi bermunculan. Nah, sebenarnya saya intu banget ke K-pop itu waktu di zaman-zaman Gen 3. Kayak muncul nih lagi acara-acara survival mulai dari apalagi yang kayak
6: Idol
3: tuh yang AOI dulu, habis AOI muncul lagi Wanna-One. Nah, kayak gitu-gitu itu mulai malah lagi masuk ikut-ikut.
7: Betul. Tapi ada dulu pernah eranya yang kayak betul-betul parah warnya fans-fansnya Korea.
5: Sampai sekarang.
3: Itu sebenarnya
7: mulai dari ada yang betul-betul di Twitter betul-betul parah loh.
3: Baku sarang mentok nih.
7: Baku cari.
3: Ada singgung sedikit saja deh.
5: Tapi itu sampai detik ini salah satu shock culture kok masuk di K-pop.
7: Karena
5: dulu kan waktu di Bollywood enggak tahu ya mungkin waktu saya juga Bollywood itu tidak ada mungkin akses juga main social media atau bagaimana, tapi tidak pernah kan dia bilang berkelahi sama fansnya Shah Rukh Khan atau sama Amir Khan siapa gitu.
7: Dulu ada viral di Twitter itu ada pernah yang baru-baru muncul fitur Twitter yang bisa suara apalagi namanya
6: tapi dihilangkan
7: masih ada. Tapi di situ viral Ki karena ada menghujat yang saya ini kamu kenal saya
5: siapa lagi itu namanya
6: baru rame-ramein Ki we
7: diborongi ini satu anak-anak
6: salah lah jadi kayak diborong coba kamu jelaskan kamu maksud kamu ngomongin
7: itu siapa namanya itu parah Ki kayak kehaluannya tinggi nih yang kayak
3: rasa memilikinya tuh dia tuh di luar nalar nih.
7: Pokoknya kalian enggak boleh bicara apa-apa sama idolku kayak
3: paling parah itu sebenarnya dulu paling parah
6: aturnya
3: sampai di sidang.
7: Betul-betul lewat aplikasi Twitter itu.
5: Lebih norak sih.
7: Makanya orang kadang kalau dikasih kesempatan coba kasih komentar tentang K-pop banyak yang enggak mau bicara karena takut diserang salah bicara sedikit.
5: Artis-artis juga dulu kan.
7: Ya, kalau senggol K-pop sedikit sudah.
5: Fan-fansnya
3: makanya itu tuh artis Indonesia takut semua itu kalau
7: betul. Betul.
5: Karena fandomnya K-pop tuh menurutku, nah walaupun sampai rating saya enggak tahu separah apa. Kalau warki, saya angkat tangan ke sini. Makanya kalau kayak lagi ada war-war begitu, stop masih buka X, enggak mau kak. Karena itu tuh kayak bukan sekarang sisi manusia yang ada di situ gitu ya.
7: Makanya.
3: Tapi sekarang parahnya juga itu karena biasa yang war itu parah-parah aja satu stand. Nanti Ki.
7: Nah, biasa
5: Per member.
3: Solo
7: stand. sih sebenarnya sampai sekarang.
3: Karena banyak solo-solo stand sekarang yang toksik sekali toh.
7: Betul.
4: Karena sekarang tuh juga. Mungkin kalau di waktu dulu tidak ada yang kayak misalnya lah Big Bang ada fansnya G-Dragon berantem sama fansnya misalnya ini gitu.
3: Dulu itu masih lebih ke grup memang.
7: Iya.
3: Dan sebenarnya tuh dulu itu paling parah.
7: Infonya juga terbatas.
4: Iya. Ini sebenarnya ada fans ini kan.
7: Iya. Betul-betul cuma menikmati lagunya. Jadi sebenarnya kita mau memunculkan perdamaian sesama K-popers begitu.
3: Kita saling damai. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.
7: Tidak habis memang pembahasan kalau K-pop karena banyak sekali.
4: Betul. Dan menurutku kalau memang tuh enjoy mau saja nikmati mau saja momennya.
7: Itu dia sebenarnya.
4: Karena nanti tahu 5 tahun ke depan tahu siapa yang akan terjadi.
7: Tiba-tiba nanti Bollywood
3: yang
4: baik.
3: Tiba-tiba ada.
7: Tapi
3: marah ini kira-kira orang bilang tiba-tiba bilang nggak mirip Golden Man.
7: Tapi memang kalau tapi justru semakin kesini justru kayaknya agak berdamai nih karena buktinya ada konser siapapun bisa nonton itu konser yang mau
3: banyak juga kolab-kolab konten.
7: Iya, konten kayak begitu.
4: Iya, memang
7: yang terlihat begitu bagaimana di belakang layar. Bagaimana di belakang
4: memang ada Ji. I mean tuh begini semua Ji. Memang fansnya itu berantem tapi idolnya mereka
3: enggak Ji sebenarnya.
7: Itu makanya jadi
4: enggak pernah tahu di belakang mereka ada yang nongkrong bareng tapi ternyata ini sama ini baku teman padahal fansnya Muhammad.
7: Betul.
4: Jadi
7: iya.
4: Kalau itu betapa shockku saya masuk di K-pop tuh begitu. Karena baru tugasnya banyak banget. Sekarang tahu sih. Tanggal ini ada tampil lagi di sini nah. Jangan lupa vote ya teman-teman.
7: Ya yang iya begitu.
4: Terus jangan lupa streaming ya teman-teman. Kita mau kejar target segini.
7: Ya.
4: Itu kalau nonton ke Musik Bank kan tiap minggu Ji. Musik Bank kalau tidak menang kurang ini 2NE1 atau si Big Bang sudah ini.
7: Gimana? Tapi mungkin berpengaruh untuk di agensinya atau jadi makanya kenapa yang betul-betul fans sama ini girl group atau boy group itu betul-betul berharap supaya agensinya juga pertahankan ini karena dia lihat eksistensinya bagus dan sebagainya jadi akan dikasih terus karya-karya dikasih terus panggung-panggung mungkin itu cuma jangan miwar
3: so, itu biasa tuh sebenarnya itu yang pancing-pancing war itu tuh mereka yang fandom yang suka bikin konten yang kayak ranking 1 ini
4: tapi sebenarnya itu bisa jadi juga bukan dari fandomnya aja orang yang bikin konten
3: orang yang bikin sengaja aja yang memang memancing
4: baru pasti itu setiap fandom mau grupnya nomor 1 padahal ada yang itu dalam kurung in my opinion
7: tapi orang tetap mendana base itu
4: tetap aja berantem aja lagi di kolom komentar
7: memang sudah keseruannya itu
3: sebenarnya di situ sih sebenarnya juga keseruannya
4: keseruannya dan yang paling asik itu konser
7: selamat ya
4: sabar.
7: Semua butuh proses.

0: di waktu akhir apa? Nanti siapa tahu ingin tahun depan kita
1: ke iya. Pulson.
0: Pulson Pulson di Jakarta.
2: Jakarta
0: Cikodo. Jakarta Cikodo. Kan orang-orang yang lain pergi
2: ke Singapura.
0: Jadi
2: nanti aku nanti lah.
3: Iya.
0: Enggak mau kan, enggak mau kan nanti gila. Sekarang dulu.
2: Bikin bukan albumnya.
0: Sebenarnya Pak, ya sabar nah.
3: Iya. Deh, enggak bisa. Satu jam ini.
2: Memang ini.
0: Satu jam. Siapa? Sebenarnya Pak, karena section tak berbeda. Kayaknya sectionnya Nora itu akan lebih santai, Ji.
2: Memang.
0: Jadi karena kan sitting kan, duduk. Jadi even sepatu biasa pun ada sih masalah gitu ya. Santai, maksudnya nyantai. Kemarin saya kan standing berdiri. Jadi kalau berdiri kan apa sih eye levelnya tuh rata semua. Jadi kemarin itu yang kupersiapkan memang sepatu boots yang lebih tinggi.
2: Sepatu boots
0: warna merah, celana biru.
3: Tapi memang kulihat banyak orang yang begitu yang datang nonton pakai sepatu boots tinggi-tinggi.
2: Tapi memang ngambil.
3: Biasa tuh orang dari luar negeri tuh, dia tuh pakai sepatu begitu misalnya nonton di negara lain, dia pakai sepatu asli dibuang tuh sepatu. Karena itu sepatu berat dan dia enggak mau bawa pulang.
2: Nah, kan
3: begitu. Banyak yang begitu nah.
2: Makanya saya sadar diri Kak Jompo, Kak. Jadi pilih
0: yang mau juga saya dan harusnya dua hari itu salah beli ke satu harinya harusnya duduk
2: dan dari menikmati aja
4: tuh yang di notice sama member itu yang
0: yang di atas
4: nyaman sih memang eye levelnya kalau melihat kita ke atas daripada ke
2: bawah karena kan silau
0: ya mereka karena yang mereka lihat cuma kepala
2: iya, pasti nanti jadi, masuk lagi kamera nanti.
0: Indonesia Arena segala section worth it.
2: Itu kula jadi makanya bilang
0: kemarin
2: ini
0: ada yang dua saja. Ada yang pakai baju yang ada LED-nya.
4: Iya, di situ di
0: notice.
2: Jadi lebih jadi harus enggak pakai baju LED ini ceritanya.
4: Kan mereka juga perempuan-perempuan gitu.
2: Iya.
0: Kalau itu Miku bilang sebenarnya kalau untuk penginapan dan transportasi bagusnya sih kalau sharing. Tapi kalau memang ibu introvert ya enggak apa-apa sih apalagi uang mencukupi.
4: Iya, apalagi memang sultan jir
3: apa-apa. Cari nih guys jadi 13.
2: Itu di Korea, itu di Korea.
0: Terus cari lah tempat penginapan yang benar-benar dekat dari hotel karena dekat dari hotel, dekat dari venue karena ongkos perjalanan juga lumayan menguras.
3: Makanya biar tempatnya enggak bagus bagaimana yang penting bisa tidur saja.
2: Iya sebenarnya.
3: Tujuannya memang sana.
2: Malahan berencana tinggal di anunya RRI.
0: Oh, di
3: mesnya. Mesnya RRI.
2: Beda kah jauh kah?
0: Jauh.
4: Kalau di Anjar
2: dia di radio dalam. Jauh.
0: Datang. Coba nanti saya lihat.
2: Oh iya ya.
0: Coba ya. Makanya saya butamnya
4: pokoknya
0: Apalagi semua lagunya dan kau ada request mau tahu fancamnya siapa?
3: Asal.
2: Saya saja tidak yakin sama fancam.
0: Keramina.
3: Harapanmu sama buat dunia K-pop ke depan?
0: Jaya, semoga murah supaya saya juga bisa beli.
3: Bisa juga. Semoga kita kaya.
0: Ya, nonton. Kita mau jadi sendiri.
4: Semoga semua kita kaya supaya kita juga bisa belanja sama semoga murah-murah biar kita
0: jadi. Apa lagi konser murahkan?
3: Ada yang punya lipstick baby monster bekas mau kasih kah nggak?
2: Saya juga mau.
4: Mau juga kalau ada mau jual second-secondnya.
2: Iya. Keranjang kuning buat yang mau yang di bawah saya.
0: Ferendi.
2: Bersamaan
3: nanti

0: tidak potong yang satu. Bersama anak tidak potong yang satu.
1: Tidak begini orang
2: susah tahu mengedit. Saya harus kamu ingat.
1: Tidak biasa kan dari dalam.
0: Jadi apa yang satu-satu?
3: Nanti Rai yang closing masing-masing.
2: Iya, di close? Yang kayak di Anu, yang kayak di... Yang kayak di Anu, yang kayak di Anu.
3: Iya, bersamaan saja nanti.
2: Harus
3: kabar ibu. Apa saya Ferry anuku di?
2: Itu.
3: Trending kun dah aku tahu.
2: Tiga
1: barang. Bapak juga barang fotonya kamu.
3: Ya.
1: Repel kini ya.
3: Awan dah siapkan. Awan dah bikin. Mulai begini aku. Mulai begitu pasti.
2: Saya nama grupku nah.
3: Kenapa ya? Oh pakai suara kah? Dapat suara.
0: Udah.
2: Wan.
1: Bikin mit.
2: Oh ini nih. 5, 4, 3, 2, 1.
4: Oh, that's

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Papa ngagau sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan.

0: Jangan pindah frekuensi dulu. Dengerin lagu pilihan kamu di Pro 2 RRI Makassar. Ini ku simpan hanya
1: untukmu. Pro 2 FM, teman terbaik.

Di Yunani kuno, Socrates terkenal memiliki pengetahuan yang tinggi dan sangat terhormat. Suatu hari, seorang kenalannya bertemu dengan filsuf besar itu dan berkata, "Tahukah Anda apa yang saya dengar tentang teman Anda?" "Tunggu sebentar," Socrates menjawab. "Sebelum Anda menceritakan apapun pada saya akan memberikan suatu tes sederhana yang disebut triple filter test. Filter pertama adalah kebenaran. Apakah Anda yakin bahwa apa yang akan Anda katakan pada saya itu benar?" "Tidak," jawab orang itu. "Sebenarnya saya hanya mendengar tentang itu. Jadi Anda tidak yakin itu benar?" Kata Socrates, "Baiklah, sekarang saya akan berikan filter yang kedua. Filter kedua, kebaikan. Apakah yang akan Anda katakan tentang teman saya itu sesuatu yang baik?" "Tidak, malah sebaliknya." "Jadi," Socrates melanjutkan, "Anda akan menceritakan sesuatu yang buruk tentang dia. Tetapi Anda tidak yakin apakah itu benar. Anda masih memiliki suatu kesempatan lagi. Masih ada satu filter lagi, yaitu filter yang ketiga. Filter ketiga, kegunaan. Apakah yang akan Anda katakan pada saya tentang teman saya itu berguna bagi saya?" "Tidak, sama sekali tidak." Socrates menyimpulkannya, "Bila Anda ingin menceritakan sesuatu yang belum tentu benar, bukan tentang kebaikan, dan bahkan tidak berguna, mengapa Anda harus menceritakan itu kepada saya?" Sahabat, itulah mengapa Socrates dianggap filsuf besar dan sangat terhormat. Gunakanlah triple filter test setiap kali Anda mendengar sesuatu tentang kawan Anda. Jika bukan kebenaran, bukan kebaikan, dan tidak ada kegunaan, positif, tidak perlu Anda terima. Dan apabila Anda terlanjur mendengarnya, jangan sampaikan, dan jangan menyakiti hati orang lain.

0: Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.
1: Teman terbaik kamu.

pengumuman. Kami infokan teman Pro 2, kamu telah memasuki zona santai siang. Selama 5 jam ke depan, kami akan menjamu kamu dengan Pro 2 Hitlist. LPK, lagu pilihan kamu. Info kuliner dan UMKM, info olahraga dan hiburan, dan info menarik lainnya di sekitar kita. Tetap dengarkan Pro 2 FM. Selamat menikmati.

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.